0: Hai.
1: 8:07 minit pagi, masuk jam yang ketiga. Berjam celik. Kejap je rasa dah.
0: Betul.
1: Hari ini edisi Selasa 25 Ogos 2026, bersama 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
0: Yeah.
1: Kalau tengok di TikTok tadi, Tira, ramai yang menyertai orang kata perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul. Seronok juga. Ingat masa sekolah-sekolah dulu,
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Sampai kompang-kompang dengan bunyi kemeriahan sambutan Maulidur Rasul. Dan seketika nanti juga azan pukul 8:30 minit pagi, kita akan bersama dengan rakan pelapor kita, Hezri dan Ucuk, yang akan sama-sama kongsikan perkembangan terkini sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang 2026. Dan Azhar Aziz, saya percaya hari ini semestinya adalah hari cuti lah, kan?
1: Ya, memanglah cuti umum hari ini dah. Ramai orang kata membuat perancangan untuk hari ini, keluar dengan family, macam-macam lah aktivitinya.
0: Betul.
1: Jadi apa saja perancangan anda, diharapkan dipermudahkan segalanya.
0: Amin,
1: mungkin ada juga dalam pemanduan ketika ini. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi.
0: Amin.
1: Dan hari ini juga sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita lah mengenai portal e-warga emas ni, Tira.
0: Okay.
1: Yang mana ia merupakan gerbang digital sejahtera warga emas. Jadi mungkin ada yang tak tahu, warga emas dan penjaga warga emas sekarang ni boleh dapatkan pelbagai maklumat serta kemudahan melalui portal e-warga emas.
0: Kena jadi, mendaftar ke? Apa e-warga emas?
1: E-warga emas ni, dia sebenarnya pelbagai manfaat dan maklumat menarik menanti mungkin penjaga-penjaga, kan? Di mana pembelajaran sepanjang hayat, peluang mengikuti kursus ditawarkan, advokasi iaitu hebahan maklumat berkaitan warga emas, dan juga akses kepada pelbagai kemudahan dan juga perkhidmatan komuniti, juga peluang pekerjaan untuk warga warga emas. Dan sebenarnya manfaat pengguna berdaftar ini, dia boleh akses kepada carian pusat aktiviti warga emas, iaitu Power Tira. Dan juga kemudahan pengangkutan unit penyayang warga emas, UPWE. Juga pencarian kerjaya melalui My Future Jobs.
0: Banyak juga
1: serta,
0: ya
1: banyak. Jadi mudah je nak daftar ni, Tira.
0: Okey, cara daftarnya,
1: layari wargaemas.jkm.gov.my.
0: Baik.
1: Dan kat situ ada klik ada pendaftaran, kan? Lepas pengguna klik kat situ, lepas tu isilah butiran peribadi dengan lengkap. Mudah sahaja.
0: Ya, mudah sahaja. Bercakap tentang mudah ni, saya percaya mesti e-warga emas dia, dia ada QR code. Kan, nak orang kata kalau nak menjadikan perkhidmatan untuk warga emas ni, scan je QR code
1: imbas
0: untuk
1: sahaja
0: mendaftar untuk melayari
1: sistem pengurusan
0: portal ni, kan?
1: Mudah sangat-sangat. Sekarang ni memang segalanya di hujung jari.
0: Betul.
1: Bila ada QR code ni, apa saja sekarang ni memang kita guna QR je lah, ya. Mudah. Jadi ini antara manfaat yang boleh kita ambil untuk warga emas dan juga penjaga warga emas,
0: Jadi apa-apa kita doakan juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin ada ibu bapa yang usianya warga emas, kan? Bolehlah ni, tolong daftarkan untuk mak-mak kita, untuk ayah-ayah kita, untuk nenek-nenek kita, untuk tok kita, untuk memudahkan mereka sebenarnya, kan? Untuk mendapat manfaat daripada portal e-warga emas ni.
1: Okey, dan untuk hari ni juga, Tira, pukul 8:30 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan sugas kita lah, macam Tira beritahu tadi, sebab hari ni kita tak ada lah orang kata Hello Man
0: cerita,
1: ya ke pun tak ada, ya. Jadi kita nak berehat seketika lah, terus setia bersama kami di Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 8:18 minit pagi. Seperti biasa, hari ini jam yang ketiga kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya.
2: Okey, jadi untuk hari ini juga Tira, macam biasalah ya, kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Untuk hari ini kita nak bersama dengan Encik Syafiq. Hello, Assalamualaikum Encik Syafiq.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam Wali Rasul.
3: Salam Wali Rasul.
2: Okey, untuk hari ini juga Encik Syafiq, kita nak kongsikan antara ramalan terkini yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Silakan.
3: Okey, terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pan FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syafiq, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa, di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi semua daerah. Manakala pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi daerah Kuantan, Cameron Highland, Cerantu dan juga Lipis. Bagi keadaan pantai laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
2: Terima kasih banyak Encik Syafiq.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu kita telah ketahui ramalan cuacanya. Dan kalau semalam Azhar Aziz, saya tengok jugalah menerusi portal Map Malaysia, yang mana Kuantan, Rauk, Temeluh dan juga Pekan berada pada tahap 1.
2: Iaitu kena jaga-jagalah.
1: Cuaca panas. Betul.
2: Kalau dekat tengok di berita semalam di Johor. Lebih kurang berapa hektar hutan terbakar.
1: Allahuakbar.
2: Jadi mungkin salah satu juga bila cuaca sangat panas kan, dengan kebakaran hutan boleh mengakibatkan jerebu juga sebenarnya.
1: Secara tak langsung kan. Jadi kita ingatkanlah kepada rakan-rakan pendengar kita untuk banyakkan minum air.
2: Ambil langkah jaga-jaga.
1: Dan dinasihatkan juga untuk kita kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar, khususnya waktu tengah hari ni. Tapi kalau kau tengok waktu pagi ni, sejuk sikit
2: redup hari ni dah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi itu antara perkongsian untuk hari ni. Sekejap je lagi insyaAllah kita nak bersama dengan rakan setugas kita yang berada di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Syah Pekan, sempena dengan sambutan Maulidi Rasul peringkat Negeri Pahang 2026. Jadi kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 104.1 MHz buat rakan-rakan pendengar kita yang berada di Pekan.
1: Okey, juga kalau sebut pasal Pekan ni, kita dah bersama dengan rakan sugas kita yang juga berada di Pekan. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Pahang 2026 yang kini berada di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan, bersama dengan rakan pelapor kita Hezri dan juga Ucup di talian. Okey, silakan.
2: Baik, terima kasih Azah dan juga Atirah di Konti Utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Di mana Ucup dan Hezri bersiaran secara langsung dari Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang ni, sempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masih. Hezri.
3: Jadi alhamdulillah, segala puji dan juga syukur ke hadrat Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam hingga ke akhir zaman. Dan suasana di sekitar lokasi sambutan ketika ini cukup meriah dan juga penuh dengan kemeriahan para tetamu serta peserta yang hadir bagi bersama-sama menjayakan sambutan Maulidur Rasul kita pada tahun ini, Ucup. Dan dari lokasi ini dapat dilihat bahawa para peserta daripada pelbagai agensi dan juga pertubuhan yang sudah pun berada di dalam Dewan Convention yang telah pun bersama-sama menyertai perarakan sempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang yang bermula di Majlis Agama Islam Negeri Pahang ini sendiri.
2: Dan perarakan bermula kira-kira pukul 8 pagi tadi. Dan seawal 8.20 pagi tadi sudah ada kontingen yang telah sampai ke Dewan Convention ini dan sekarang ini telah mengambil tempat untuk memenuhi segala ruang yang ada di Dewan Convention pada pagi ini. Dan untuk makluman pendengar juga, sebanyak 18 agensi kerajaan, badan berkanun dan juga pihak swasta serta 9 kategori melibatkan NGO, institusi pengerja tinggi, sekolah, masjid dan juga surau mengambil bahagian dalam perarakan pada pagi ini. Jadi keseluruhannya terdapat 27 kontingen yang menyertai pertandingan perarakan dan juga spanduk sempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang tahun ini.
3: Ya, Ucup. Dan apa yang menarik perhatian sebenarnya di sini ialah semangat dan juga keceriaan dan juga kecintaan yang ditunjukkan oleh setiap kontingen yang terlibat pada kali ini. Dan pastinya masing-masing tampil dengan spanduk, pakaian dan juga identiti kontingen tersebut sendiri. Dan matlamatnya tetap satu, untuk menyemarakkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menghayati ajaran dan juga sunnah baginda.
2: Jadi kalau kita tengokkan pakaian yang mereka pakai pagi ini cantik ya, sebab apa? Ada juri di situ, Hezri.
3: Betul.
2: Yang akan menilai, jadi agensi manakah yang akan dinobatkan yang orang kata untuk menyertai ataupun yang akan menang dalam perarakan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul pada kali ini.
3: Jadi sudah pastinya kumpulan-kumpulan ini, kalau kita tengok tadi kan, sebelum bermulanya perarakan ini sendiri, kita dapat saksikan bahawa sepanduk-sepanduk yang dibawa memang cukup menarik sekali. Cukup dengan kreativiti.
2: Kreativiti masing-masing.
3: Dan sudah pastinya segak bergaya dan juga indah kita dapat saksikan pada pagi ini, yang mana separuhnya sudah pun tiba di Dewan Convention ini. Dan kalau anda dapat saksikan di Facebook Live Pahang FM juga, yang mana masih lagi ada beberapa kontingen yang masih lagi berada di atas jalan raya untuk berarak ketika ini menuju ke Dewan Convention.
2: Betul tu. Baiklah saudara, Maulidur Rasul bukan sekadar satu sambutan yang diraikan setiap tahun. Sebaliknya, ia menjadi ruang untuk kita menghayati kembali sirah perjuangan Rasulullah SAW, meneladani akhlak baginda dan juga menjadikan sunnah sebagai panduan dalam kehidupan, di mana sirah Rasulullah SAW sentiasa relevan dalam membentuk cara kita memimpin, berinteraksi dengan orang lain dan melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan.
3: Ya, dan dalam mendepani pelbagai cabaran kehidupan pada hari ini, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewajarnya diterjemahkan bukan hanya melalui ungkapan dan juga selawat, tetapi melalui penghayatan sunnah, pemerkasaan akhlak serta amalan yang mencerminkan nilai amanah, ihsan dan juga tanggungjawab. Jadi semoga sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah pada kali ini menjadi momentum untuk kita memperteguh keimanan, memperhalusi budi, memperketi dan juga memperkukuhkan perpaduan.
2: Balah saudara, selaras dengan tema Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang bagi tahun ini, ya, iaitu sunnah dihayati, bakti Pahang diberkati. Jadi marilah kita bersama-sama menyuburkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW dengan menghayati sirah, meneladani akhlak serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian.
3: Ya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun menunjukkan kepada kita bahawa kekuatan sesebuah ummah terbina melalui iman yang teguh, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, kasih sayang, keadilan dan juga ukhuwah. Jadi mudah-mudahan supaya kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar dilafazkan melalui selawat dan juga pujian, tetapi dizahirkan melalui akhlak, amanah, ihsan dan juga amalan yang mencerminkan sunnah baginda.
2: Baiklah saudara, untuk makluman pendengar Pahang FM, ya, kemuncak sambutan pada hari ini, ya, turut menyaksikan penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang bagi 1448 Hijrah, di mana anugerah ini melibatkan seorang penerima tokoh Maulidur Rasul dan juga tiga penerima anugerah Maulidur Rasul, iaitu anugerah ummah, anugerah da'i dan juga anugerah pendidikan. Mm-hmm. Di mana kesemua anugerah berkenaan akan disampaikan dan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang.
3: Iya, jadi sama-sama kita nantikan keberangkatan tiba ke Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah, Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi sudah pastinya pengiktirafan ini diberikan kepada individu yang telah pun memberikan sumbangan bermakna dalam bidang masing-masing, khususnya dalam pembangunan agama, bangsa dan juga negeri, selain memberikan impak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2: Baiklah, ketika ini apa yang boleh kita gambarkan kepada pendengar semua, di mana kehadiran tetamu dan juga peserta perarakan yang telah memenuhi Dewan Convention pada pagi ini sambil mengambil tempat masing-masing sementara menantikan acara sebenar yang akan bermula pada pukul 10 pagi. Ya. Tetapi sebelum itu, insyaAllah dijangkakan ada persembahan selawat ni, Hazri, kan?
3: Ya.
2: Dan kasidah oleh Syekh Mustafa Syria, Syekh Hadia Syria dan juga kumpulan Fikrah Nurul Huda Al-Hadi.
3: Ya, sebentar saja lagi.
2: Ya.
3: Dan insyaAllah sedikit kita kongsikan berkenaan dengan atau cara selepas daripada persembahan selawat dan juga kasidah,
2: ya,
3: yang mana akan berlangsungnya ketibaan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang dan seterusnya keberangkatan ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang,
2: ya,
3: dan seterusnya akan disusuli dengan persembahan nasyid oleh kumpulan Rabani, dan seterusnya yang mana ceramah Maulidur Rasul akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Noh bin Gadud,
2: ya.
3: Dan seterusnya yang mana akan disusuli dengan pengurnian anugerah dan juga tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darul Makmur. Sama-sama kita akan kongsikan sebentar saja lagi ni, Ucap.
2: Ya, betul tu. Itu dia gambaran yang boleh kami bawakan, ya, dari Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang bersempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi.
3: Ya, dan untuk itu kita kembali semula,
2: ya,
3: bersama dengan rakan setugas Azah dan juga Atirah di Konti Utama Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Okay.
2: Silakan.
1: Itu dia, kita bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Hezri Azran dan juga Muhammad Yusof Muhammad Arif untuk perkembangan terkini sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang di Day One Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan.
0: Ya, dan anda boleh saksikan juga sebenarnya menerusi media sosial kita perarakan dengan sepanduknya kan. Sangat orang kata meriah. Sambil dikibarkan bendera Jalur Gemilang.
1: Kan kebetulan pula jatuh pada bulan Ogos.
0: Betul.
1: Jadi apapun mungkinlah ada sebahagian daripada kita yang mengikuti perarakan di mana-mana sahaja. Kalau tengok di media sosial tadi sangat-sangatlah meriah tirai ya. Jadi apapun kita semarakkan juga sambutan Maulidur Rasul pada kali ini, juga sambutan Hari Kebangsaan kita.
0: Dengan tema untuk tahun ini Azhar, dengan tema di negeri Pahang, iaitu Sunnah Dihayati Bakti Pahang Diberkati.
1: Okey, dan baik, seketika saja lagi insyaAllah kita nak bersama dalam rancangan Ya Ke?
0: Ya Ke?
1: Dan juga pukul 9 pagi nanti macam biasalah kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: orang tapi mampu menjatuhkan negara.
1: Mogi suayan cerita di keseliwan nak. Kompeti saya tetap petih.
2: Lagi-lagi kalau di media sosial.
1: Satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
2: Sudahnya.
1: Memecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
1: Di dalam, betul tak?
6: Cukup-cukuplah tu.
1: Demi anak-anak.
7: Demi keluarga.
8: Demi agama.
9: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
9: Hentikan fitnah di media sosial.
10: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Jadi seperti biasa dalam rancangan EU ku.
11: Ya, macam biasalah kita nak bersama dalam rancangan EU ke Setiap Selasa. Okey, untuk minggu ni kita nak bercerita tentang seekor kucing yang mukanya ada dua.
10: Ada dua?
11: Lebih kurang kucing dua muka yang sepatutnya mati tapi hidup 15 tahun sebab kasih sayang seorang wanita. Bayangkan seekor anak kucing lahir dengan rupa yang sangat pelik.
10: Ayolah.
11: Dia ada dua muka.
10: Betul.
11: Dua mulut, dua hidup dan tiga mata dalam satu kepala.
10: Subhanallah.
11: Tapi badan dia sama. Masih lagi satu.
10: Okey. Dia ni macam seakan kebo siang ke?
11: Bukan. Dia cuma hanya ada dua muka je. Dalam dunia veterina ni, kucing sebegini dipanggil kucing genus. Okey. Nasib mereka ni selalunya berakhir dengan kematian. Kebanyakannya lah akan mati dalam masa beberapa hari saja akibat masalah pernafasan ataupun kesukaran makan. Lazimnya doktor akan menyarankan supaya kucing ni disuntik mati ataupun euthanize untuk menamatkan penderitaan dia tu.
10: Tapi kan tak boleh ke kematian dia secara semua jadi Tak kesian. Mungkin ke suntik tu boleh mati dah.
11: Betul lah tu. Itulah nasib yang hampir menimpa seekor anak kucing di Massachusetts. Okey, pada tahun 1999, semua orang melihat sebagai satu kesilapan alam ataupun raksasa kecil yang tak ada harapan. Kecuali seorang wanita bernama Marty Stevens ni. Dia seorang misi jururawat veterina dan bila melihat anak kucing kelabu yang pelik tu, hatinya tersentuh.
10: Kita tengok pun tersentuh.
11: Dia tak nak biar kucing tu dibunuh. Dia bawa pulang ke rumah dengan nekat untuk menjaga sendiri walaupun tahu peluang untuk hidup sangat tipis.
10: Betul lah tu. Kadang-kadang kita tak tahu mungkin dia dapat hidup lagi lama kan. Dari jangkaan kita, semuanya kuasa Allah. Semuanya kuasa Tuhan.
11: Betul. Dia menamakannya Frank and Louis. Tiga bulan pertama.
10: Apa Louis?
11: Frank and Louis.
10: Tiga
11: bulan pertama adalah waktu yang sangat genting. Marty terpaksa menyuap makanan menggunakan tube ke dalam perut anak kucing tu. Dia berjaga siang malam semata-mata untuk memastikan anak istimewa tu ini terus bernafas. Keajaiban pun berlaku. Frank and Louis ni bukan saja hidup, tapi dia membesar dengan sihat. Rupa-rupanya tirah dia mempunyai satu kelebihan anatomi menyelamatkan nyawanya walaupun ada dua mulut. Mana kata hanya mulut sebelah kanan Frank ni yang bersambung dengan saluran makan. Okey, mulut sebelah kiri Louis ni pula tidak mempunyai rahang bawah yang berfungsi. Jadi dia tidak tercekik atau masuk angin semasa makan.
10: Kalau tengok dari gambar ni Zah, masya-Allah kuasa Tuhan kan. Dia. Kucing yang digelar Frankly Louis tu. Betul ke?
11: Frankly Louis.
10: Frankly Louis tu media sebut ni dia membesar menjadi kucing yang sangat maju
11: Perangai dia lebih mirip seekor anjing. Dia suka berjalan guna tali leash tu dan sangat sukakan perhatian manusia pada tahun 2012. Nama Frank and Louis ni terpahat dalam sejarah. Guinness World Records mengiktirafkan dia sebagai kucing genus paling lama hidup di dunia.
10: Sampai sekarang ke dia hidup lagi
11: dia
10: ni?
11: Dia berjaya mencecah usia 15 tahun. Satu rekod yang dianggap mustahil oleh pakar perubatan. Tapi tadi kan katanya Frank and Louis ni meninggal dunia pada tahun 2014 akibat kanser. Satu penyakit biasa bagi kucing tua. Bukannya sebab keadaan dua mukanya tu.
10: Subhanallah. Dari kisah ni kan dia mengajar kita satu perkara tau. Yang mana masyarakat mungkin kita melihat sesuatu tu sebagai pelik, cacat atau tak ada langsung harapan nak hidup kan. Mm-mm. Sebaliknya di mata orang yang penuh dengan kasih sayang macam misi tadi, jururawat tadi kan, kekurangan itu tidak menjadi penghalang untuk kita memberi peluang untuk hidup seterusnya.
11: Betul. Marty ni membuktikan bahawa dengan jagaan yang rapi dan juga kasih sayang yang tulus, benda yang mustahil pun boleh menjadi kenyataan.
10: Masya Allah, Masya Allah. Sesungguhnya setiap ciptaan Tuhan itu ada keunikannya kan Azhar kan. Rupa paras yang pelik itu hanyalah ujian bagi mata yang memandang. Sama ada yang kita nampak ia sebagai beban ataupun sebagai peluang untuk berbuat baik kepada sesama manusia.

Keluarga merupakan insan yang sentiasa ada dengan kita dalam susah dan senang. Jadi, cintailah keluarga kita sementara mereka masih ada dengan kita. Pesanan ini dari saya, Adi Priyo di Pang FM, Satu Pilihan.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan, tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

mendoakan para sahabat. Sedang penonton yang dirahmati Allah, inilah satu akhlak yang sangat dituntut dalam kehidupan kita, untuk kita saling mendoakan satu sama lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi bersabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh itu antara akhlak mulia baginda Nabi adalah mendoakan para sahabat. Sahabat mana yang tidak didoakan Nabi? Semua sahabat Nabi mendoakan. Antaranya Abu Bakar didoakan dengan kerahmatan dan keberkatan. Sayyidina Umar didoakan dengan hidayah yang melimpah ruah kepadanya. Kepada Abdullah ibn Abbas didoakan faqih dalam agama. Kepada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi mendoakan kuat hafalan hadisnya dan ilmunya, apa yang disampaikan Nabi semua dalam ingatan Abu Hurairah radhiyallahu an. Untuk itu, sama-samalah kita menekuni akan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beramal dalam kehidupan kita, iaitu saling mendoakan satu sama lain. Selamat beramal. Assalamualaikum.

0: Okey, Bang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Bang FM satu pilihan. Mungkin baru saja dengarkan kita eh. Maklumlah hari ini cuti kan.
1: Ya. Tapi buka radio Zah.
0: Betul lah tu. Dah pun masuk jam yang keempat, jam yang terakhir untuk hari ini, edisi Selasa 25 Ogos 2026 bersama 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Dan alhamdulillah kita berada dalam orang kata hari yang cukup-cukup istimewa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana hari ini adalah hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Azah, hari ini 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran dan juga kalau kita ikutkan lah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan di Makkah pada hari ini pada tahun Gajah yang dianggarkan pada 571 Masihi. Dan baginda wafat pada usia 63 tahun di Madinah. Dan beliau seperti kita sedia maklum adalah Nabi dan Rasul terakhir bagi umat Islam. Dan kita boleh jadikan sebagai figura ataupun contoh tauladan terbaik.
0: Ya, kadang-kadang kita mudah menyebut nama baginda, berselawat dan berkongsi kisah baginda. Tapi yang lebih penting tidak, adakah akhlak baginda sudah kita cuba teladani?
1: Betul.
0: Ataupun orang kata bila kita lembut ketika berbicara, memaafkan ketika disakiti kan, lepas tu kita membantu ketika orang memerlukan dan sentiasa membawa rahmat kepada orang di sekeliling. Tapi satu benda yang kita kena ingat juga, semoga ia menjadi orang kata Maulidur Rasul ni bukan sahaja sekadar sambutan, tetapi menjadi titik untuk kita memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi kita nak tanyalah kepada rakan-rakan pendengar kita hari ini kan Maulud Nabi. Orang biasa sebut Maulud Nabi kan?
0: Betul lah tu.
1: Ingat ke tidak biodata ringkas Nabi?
0: Saya ingat sikit-sikit.
1: Ingat sikit. Saya ingatkan kembali. Saya segarkan kembali.
0: Kan? Itu sebenarnya yang kita kena titik beratkan juga kepada anak-anak kita. Kan? Bila kita sebut pasal Maulidur Rasul tu, mungkin masa tu kita ingat. Lepas tu kita lalai. Kita lupa dah.
1: Jadi kita nak kongsi sikit lah kan. Kata biodata ringkas nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama penuhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau kita tengok nama ibu Nabi, Aminah binti Wahab, kan gelaran terkenal Muhammad ini adalah Al-Amin. Maksud dia amanah, jujur.
0: Jadi untuk perkongsiannya juga di mana garis kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya iaitu Abdullah wafat sebelum baginda lahir, dan ibunya Aminah meninggal dunia ketika baginda berumur 6 tahun, menjadikan baginda yatim piatu tidak. Dan baginda kemudian dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib, lalu bapa saudaranya Abu Talib. Kan masa kecil-kecil dulu ialah cikgu pun ada cerita bila kita dengar susu galuh cerita tu, jadi kita tak boleh nak gambarkan benda tu sebenarnya. Tapi bila kita memperingati Maulidur Rasul ini, kata dalam masa yang sama kita boleh tahu kan susu galuh cerita dia tu macam mana. Kan ketika baginda menjadi Nabi
1: Muhammad kan. Tapi saya teringat bila bercakap tentang anak yatim ni kan, baginda ni suka ataupun sangat menyantuni anak yatim sendiri. Dia pergi mana-mana kalau dia tahu anak ini, adik ini adalah seorang yatim piatu, dia gosok-gosok kepalanya sampai sekarang ni Zah. Kalau kita pergi mana-mana kan, anak-anak kalau kita pergi rumah anak yatim ke, kita gosok kepala, rasa anak-anak ni diri disayangi.
0: Betul. Kan. Jadi mungkin salah satu orang kata antara yang kita boleh jadikan sebagai satu orang kata figura. Kan, salah satu juga kita ambil contoh ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Contoh-contoh sunnah makan tamar.
0: Kurma. Kita cara mengujud tu ya. Okey, jadi apa pun Maulidur Rasul ni juga mengajar kita satu perkara, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan akhlak dan juga perbuatan kita eh. Kalau baginda mengajar kita tentang kasih sayang, maka jadilah insan yang menyayangi. Kalau baginda mengajar tentang memaafkan, maka belajarlah melepaskan. Jadi semoga kita bukan sekadar mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini, tetapi berusaha menjadi umat yang baginda banggakan.
1: Okay. Jadi ini dah sikit lah ya. Kalau mungkin rakan-rakan kita terlupa kan, untuk tema Maulidur Rasul bagi peringkat kebangsaan untuk tahun 2026, tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati.
0: Okey, dan insyaAllah untuk hari ini juga sebenarnya kita akan sambung siar ke Nasional FM.
1: Baik.
0: Untuk kita sama-sama ikuti di mana ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ini yang diadakan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor.
1: Jangkaan ucapannya pukul
0: insyaAllah,
1: berapa tu?
0: InsyaAllah pukul 9.45 minit pagi nanti. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Fizikal kerana mengalami kepenatan ia akibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kemiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti.
2: Salam Maulidur Rasul dengan timannya tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.
3: Dan baiklah saudara, seketika kita nak ikuti ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah yang mana berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor.
4: Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahib Usamah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim,

Syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat. Sekiranya kita menghayati, sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim, Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme, bukan masyarakat sekarang hidup sehingga berdiri kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang meteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun Farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community.

0: striving niya ito, itkan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini, keadaan berubah, kesedaran meningkat. Dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru, bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, Jakim khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi saudara ucapan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah persamaan 2026 langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Saharudin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor. Dan insya-Allah kita akan bersama pula dengan rakan setugas untuk lintas langsung sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Pahang 2026 dari Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan bersama dengan rakan setugas DJ Hezri dan DJ Ucok.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya, tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahaja? Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya, sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salam Malaysia Madani, salam Pangfa, salam hari Selasa dan juga salam Maulid Rasul hari ini 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Dan di cuti-cuti begini kan, adakah eloknya kita bersama-sama menyemarakkan lagi sambutan Hari Maulidur Rasul yang berlaku pada hari ini. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Azhar dan juga DJ Tira yang telah menemani anda dari jam 6 hingga 10 pagi tadi. Giliran saya seperti biasa di hari Selasa, Zuhaimi Zain Abidin, sambil ditemani oleh jurutani petugas Kamariah dan juga Akmar, akan menemani anda sehingga jam 2 petang nanti dalam Zon Inspirasi. Namun pada hari ini kita tak ada segmen Doktor The Radio. Seperti biasa, kalau cuti am, segmen Doktor The Radio dihentikan seketika. Tapi kita akan bersama dengan rakan setugas DJ Hezri dan juga DJ Ucup yang akan berlintas langsung sebentar sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Pahang 2026 di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. InsyaAllah sebentar saja lagi, sekiranya mendapat kata lampu hijau ataupun green light, di mana mereka sekarang ini masih lagi orang kata menunggu ketibaan Dif Kohomat. Jadi di hari Selasa, hari cuti ini, sambutan Maulidur Rasul ini, insyaAllah kita akan cuba untuk jam pertama ini mendengarkan lagu-lagu yang memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, yang kita sayangi. Jadi harapkan kita semua mendapat kata petunjuk. Dan juga insyaAllah kita akan teruskan hiburan kita hari ini dengan lagu-lagu yang memuji Nabi Muhammad SAW. Mah kita dengarkan dulu lagu Salam Maulidur Rasul nyanyian Kumpulan Hijaz.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Itu tadi lagu dari Irwan Syahman, Jalan Para Rasul dan Nabi, bawa kita pada pukul 10.43 minit pagi. Masih lagi kita menantikan isyarat dari Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan bagi lintas langsung sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah Salam peringkat negeri Pahang 2026. Dah Zara, sebenarnya dengan hari yang kata sambutan Maulid Rasul ini, marilah kita mempunyakan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan menjadikan akhlak mulia baginda sebagai pedoman hidup seharian. InsyaAllah, manalah tahu kita memerlukan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti. Saya ingatkan baginda dan sentiasa membuatkan apa saja yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. InsyaAllah kita cuba lakukan yang terbaik. Sayangi dan cintai Nabi Muhammad SAW merupakan satu amalan yang mulia yang amat dituntut. Okey, jangan lupa juga pada hujung bulan ini, tinggal berapa hari lagi, kita akan menyambut pula Hari Kebangsaan. Jadi orang kata bulan 8 ataupun bulan Ogos ini bulan untuk kita memperingati apa yang telah berlaku sepanjang sepanjang kehidupan kita. Okey, sementara kita menunggu isyarat daripada rakan tugas DJ Hazri dan di YouTube di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan ini, mahu kita layan lagi lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada kebesaran Rasul yang sangat kita sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahu kita layan dulu lagu-lagu hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Baik saudara, saya dapat lampu hijau seketika kita bersama dengan rakan tugas DJ Hezri dan DJ Ucup yang kini berada di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang. Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hezri.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam mana perkembangan apa yang sedang berlaku di sana ketika ini?
1: Baik, terima kasih rakan tugas Zuhaimi di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berlintas langsung dari Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang sempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi.
2: Dan untuk makluman pendengar Pahang FM, di mana kemeriahan sambutan pada pagi ini telah dimulakan dengan perarakan sempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang, di mana perarakan telah bermula dari pekarangan Kompleks Islam Sultan Haji Ahmad Shah Pekan menuju ke Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah, di mana jarak perarakan antara kira-kira 1 kilometer dengan tempoh perjalanan 20 hingga 30 minit berjalan kaki.
1: Ya, itu dia. Dan kita juga dapat kongsikan kepada pendengar yang mana kesemua mereka yang menyertai perarakan sudah pun berada di Dewan Konvensyen ini.
2: Ya.
1: Dan juga apa juga yang dapat kami kongsikan untuk anda semua, sebentar tadi pada pukul 10.40 pagi keberangkatan tiba ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, diiringi oleh wakil kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, iaitu Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Kemajuan Desa dan juga Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Said Ahmad.
2: Ya, dan ketika ini sedang berlangsung bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang.
1: Dan seterusnya, yang mana acara akan disusuli dengan ceramah Maulidur Rasul,
2: yeah,
1: yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Penceramah Jemputan Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut. Dan seterusnya, yang mana selepas selesai sahaja ceramah akan ada dipersembahkan dengan ucapan persembahan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Dan seterusnya, insyaAllah sekejap saja lagi kita akan sama-sama ikuti pengumuman dan juga penyampaian anugerah Maulidur Rasul serta pemenang pertandingan perarakan dan juga sepanduk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ini.
2: Baik, dan suka juga kita kongsikan dengan anda di mana sebentar tadi telah kita dibawakan oleh kumpulan Robani,
1: yeah.
2: Jadi semua sudah maklum yang kumpulan Robani yang membawa maksud yang arif dan juga yang soleh ataupun tafsiran secara umumnya ingin mengajak diri, keluarga dan masyarakat kepada kebaikan. Dan kumpulan Robani ini ditubuhkan pada 1 Mac 1997 di mana kumpulan ini juga telah menerbitkan lebih 30 buah album dan kini telah berada dalam industri muzik selama 26 tahun, di mana kumpulan Robani ini juga dinobatkan anugerah lagu, lirik, vokal dan juga album terbaik di anugerah industri muzik. Dan selain itu memenangi 10 tahun berturut-turut artis nasyid popular di anugerah bintang popular. Dan juga Robani juga menerima undangan dari dalam dan juga luar negara. Itu dia sedikit tentang kumpulan nasyid yang telah memberikan persembahan pada majlis kita pada pagi ini.
1: Ya. Dan selain daripada kumpulan Rabani,
2: ya,
1: yang mana kumpulan Firqah Nurul Huda Al-Hadi ini juga tidak asing bagi negeri Pahang Darul Makmur,
2: ya,
1: yang bersama-sama yang mana ditubuhkan oleh Yang Berbahagia Ustaz Uwais Al-Karni bin Abdul Rahab, merupakan pengetua pusat pengajian Tahfiz Ribas Al-Mustafa Kuantan pada tahun 2012. Dan kumpulan ini telah dicetuskan oleh Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Mashur bin Hafiz pada 5 Februari 2023.
2: Ya,
1: itu dia antara beberapa yang berlangsung pada ketika ini.
2: Betul tu. Dan insyaAllah, ya, dan selepas ini di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah, di mana akan berlangsungnya pula ceramah Maulidur Rasul, insyaAllah akan disampaikan oleh penceramah jemputan, iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Noh bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Ya, dan insyaAllah sekali lagi kita akan berlintas langsung dari Dewan Convention ini untuk kita berkongsi kepada pendengar tentang pemenang
2: anugerah
1: tokoh sempena dengan sambutan Maulidur Rasul dan juga pemenang bagi pertandingan perarakan pada tahun ini. Jadi untuk itu kita kembali semula
2: bersama dengan rakan tugas di konti utama Pahang FM. Silakan.
0: Terima kasih DJ Hezri dan juga di YouTube yang berada di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang sempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darul Makmur. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Hezri lagi seketika nanti untuk lintas langsung sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Pahang.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset, operasi penyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pengantin kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan pun ada. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan raya.
1: Radio Malaysia Pahala FM.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Itu tadi lagu dari Left Handed, The Bunga Wangi, mengakhiri segmen pilihan rock retro. Dan selepas ini di jam ketiga, kita akan teruskan lagi dengan segmen Sentap Goyan, lagu-lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar dan sahabat-sahabat kita. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari. Jom kita layan dulu lagu dari Ellie Mazlin, Janji Kekasih, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Itu tadi lagu A. Ramli, Seruanku, membawa kita pada pukul 12.54 minit tengah hari. Dan kita telah pun di penghujung segmen Sentap Meroyan. Di jam ketiga pertemuan kita pada hari ini. Dan selepas ini kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama satu tengah hari. Dan saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Camelia, Rindu Padanya. Dan bertemu selepas berita nanti. Dan waktu Zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah adalah pukul 1.13 minit tengah hari. Kita layan lagu dari Camelia. Dan kita bertemu selepas berita nanti. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
1: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina fi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apabila tiba sahaja Maulidur Rasul, kita sering dengar ungkapan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persoalannya, sejauh manakah cinta itu benar? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Nabi SAW. Nescaya Allah mencintai kamu. Kita kena ingat, cinta kepada Rasul bukan hanya pada selawat di bibir, tetapi pada sunnah dalam kehidupan. Kalau kita betul cinta Nabi, maka jomlah kita ikut seperti Nabi SAW.
2: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Assalam Maridul Rasul. Hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026 bersama 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi ke setiap bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin. Untuk jam terakhir teman kita pada hari ini dalam Zon Persona. Di mana di jam-jam terakhir ini kita akan dengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Sebelum kita mendengarkan, insyaAllah pukul 1.30 nanti, kita akan dengarkan pula ceramah pilihan yang bertajuk hari ini, Rasulullah Pedoman Hidup Bermasyarakat. Yang akan disampaikan oleh Dr. Sarafuddin Aisyah bin Haji Osman. Mohon kita layan dulu lagu-lagu nasyid hanya di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.
1: Hey, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset, operasi penyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan pun ada. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.

Baik, saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Rasulullah Pedoman Hidup Bermasyarakat bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Sarafuddin Aisyah bin Haji Osman yang telah dirakam di Surau Al-Iktiar, Perumahan Seri Damai, Perdana Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

Rasulullah semayang ni tuan-tuan, dia adil dalam semayang. Sebab itu diletakkan dalam kita solat al-adlu, adlu i'tidal. Apa makna i'tidal? Ha, Ustaz tahu i'tidal makna daripada perkataan adlun, adil. Makna kita ni Rasulullah solat sama je. Rukuk dia, sujud dia, i'tidal dia, semua sama je. Tak adalah yang cepat yang lambat. Kita kadang-kadang nak cepat nak lambat tak kira lah sampai payah lah. Ha. Kita rukuk. Ha, nampak? Kita cuba belajar tentang ini supaya kita dapat sesuatu yang Allah, yang Rasulullah ni buat keadilan dalam diri kita. Al-adlu itu, adil itu. Macam mana dia jadi adil? Maka dia kata, kita rukuk itu, kita kemudian kita i'tidal. Bila i'tidal tu kita bangun. Bangun tu semacam mana kita rukuk tadi. Jangan kita bangun tu, tu bangun rukuk tu. Ha, bukan? Tak sama. Sujud kita sama juga dengan rukuk. Maka solat kita ni jadi solat yang sempurna. Ha, solu ra'aitumuna usalli, kata Rasulullah, semayanglah sebagaimana aku sembahyang. Baru kita dapat ketenangan. Baru kita dapat rasa hati kita rasa tenang dalam kehidupan kita. Maka usaha ini kita perlu usahakan bagaimana kita boleh. Sebab kita solat ni Allahu Akbar, kan kita baca. Sampai rukuk kita baca tasbih, bangun lagi. Maka kita ikut bacaan-bacaan itu menyebabkan kita jadi khusyuk dalam solat. Ha, kalau kita tak ikut, dia tak jadi khusyuk. Sebab waktu kita duduk antara ni, bila nak rukuk tu kita terhayal lah. Bila kita kata Allah, akan diikat apa yang kita sebab, maka dia akan menjadikan kita sembahyang yang khusyuk. Ha, dalam ni yang pertama solat, yang paling mahal lah harganya khusyuk itu. Ha, kalau solat tak khusyuk, maka itulah yang dibuat. Maka di sini ibadah yang kita lakukan itu ibadah supaya kita menjadi orang yang amlahu sirrika ghina wa syaddal faqr. Ha, dia kata maka Allah buka kekayaan dan juga Allah tutup kepada pintu-pintu kefakiran kepada. Wa inna wa illa taf'al mala'atul yaduka sughlan wa lam asaddul faqr. Kalau kamu tak buat, ha, mala'atul yaduka sughlan, maka Allah akan sibukkan kita. Ha, nampak? Kita kadang-kadang nak pergi masjid ni, nak pergi surau, nak pergi sembahyang, nak pergi rumah orang, boleh pergi. Ha, tengah nak pergi, ha, kita pun pergi, tak apa. Lepas tu kita, bila kita dah rasa sibuk ni, Allah sibukkan kita. Macam mana Allah nak sibukkan kita? Kita nak pergi masjid, datang tetamu, dah tak lepas ke masjid, nampak? Secara tak langsung, kita nak Allah sibukkan kita. Akhir tengah nak pergilah, nak pula menangis tak jadi, nak pergi orang perempuan, nampak? Jadi sebab itu kita jangan menyibukkan benda-benda yang tak faedah. Akhirnya kita jadi sibuk, Allah sibukkan kita kerana kita tak sempat untuk pergi ke tempat-tempat ini. Maka soalan asyuddul pakrika, maka Allah akan jadikan kamu sentiasa sibuk dan aku tak akan tutup pintu kefakiran. Maka Allah akan bukakan pintu-pintu yang terbaik ini. Maka di sinilah kita lihat dalam diri kita, kadang-kadang kita solat, kadang-kadang kita beribadah, kadang-kadang kita membuat sesuatu nak, kadang-kadang kita semayang sunat pun skip juga tak. Rasa malas lagi semayang sunat dan semayang sunat. Ha, ha, nampak? Ibadah ni bukan begitu. Dia benda istiqamah dalam kita beribadah. Ha, maka kita perlu melakukan sesuatu itu supaya kita dapat melahirkan perasaan kita ini menjadi orang yang ni. Maka inilah dikata untuk melahirkan diri kita ini menjadi diri yang orang yang betul-betul itqan kepada sifat kita. Maka kita dalam syarikat ini semua kita perlu lakukan dalam hal ini supaya untuk menjadikan kita kebaikan hidup kita di dunia. Dan jangan kita waspada dengan kehidupan kita di dunia hari ini. Jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina diri kita ini, binaan pertama sekali tentang diri kita. Ha, kekuatan ini terduduk dalam pada diri kita. Sebab itu kekuatan kita ini perlu hadirkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita Allah beri kekuatan. Ha, sebab itulah kita sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita ini. Inilah di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam ini. Sebab itu kita tiga tengok. Bukan kita nak ambil satu sifat nak. Ada orang kata sifat zuhud. Apa makna zuhud? Kita tadi
cerita pasal orang-orang yang kaya, orang yang boleh ni. Apa dia sifat zuhud? Sifat zuhud ni berpada benda yang kita ada. Kita belanja pun benda yang kita ada. Kalau kita ada sejuta, kita belanjalah macam sejuta. Zuhudnya, dia zuhud dengan keupayaan dia ada. Jangan kita nak bandingkan orang ada 8 juta, patutlah. Patut dia bersuhut dengan sejuta, itu dia belanja. Ikut dia. Kita sikit bersuhut dengan belanja yang kita sikit. Itu dia makna zuhud. Bukan makna zuhud yang kita pakai baju buruk, tanah kosong, jalan pun tanah pandang ke depan. Ha, bukan gitu maknanya. Zuhud itu, dia kata kita mesti meletakkan diri kita ini kepada tahap yang kita ada. Itu dia kata zuhud. Sebab tu Rasulullah, kita tengok kan. Rasulullah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab, dia kata Rasulullah tu pernah, dia lakukan dia sebagai seorang miskin, dia lakukan seorang kaya, dia takut. Semua ada pada Rasulullah. Kenapa? Inilah menunjukkan Rasulullah itu tauladan. Dia pernah menjadi anak yatim, dia pernah jadi ini, sebab nak nunjuk kepada kita semua tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ini yang kita raikan setiap bulan Rabiul Awal itu, untuk melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga, macam mana Rasulullah, bukan dia tak boleh nak beli baju lebih baik, bukan dia tak boleh beli, tetapi nak melahirkan bagaimana sifat. Kalau orang miskin, dia punya suruh begini, orang kaya begini. Kenapa Rasulullah kadang-kadang dia pakai baju warna putih yang sebaiknya, kadang pakai baju hijau? Bukan mesti baju hijau semua, dia ada kot, tapi yang dia yang kurang pakai baju warna merah. Ini baju batu. Jadi dia melihatkan sesuatu itu, jubah dia ni pula, bukan jubahnya, kadang berita orang daripada Yaman, berita orang pada ni. Maknanya Rasulullah itu pelbagai dalam kehidupan dia. Kita raikan Rasulullah itu untuk melihat pada ni. Maka kalau kita perhatikan Az-Zuhudul Salasul Ahram, ada tiga huruf yang dalam zuhud. Cuma tuan-tuan perhatikan, Ra'yul Zuhud ini ada tiga. Ha, Dal, Zai. Kan tak? Itu lah ijaan lagi tu. Makna hurufnya zuhud. Zuhud tu zal, ha, dal. Tiga huruf. Apa yang dimaksudkan tiga huruf itu? Kita tengok. Dia kata al-ha, al-zai itu menunjukkan apa artinya kita, iaitu bekal, iaitu menuju ke alam. Zai itu menunjukkan alam akhirat. Itu zai. Jadi kita ni hidup di dunia kan? Kita hidup dunia ni untuk sementara. Yang kekal di hari akhirat kan? Kita nak mencari hidup kita di dunia, mencari harta kita di dunia, nak kaya-kaya. Tetapi hasil tuayan kita di hari dunia ini di hari akhirat kan? Nampak? Kita nak cari kita di hari akhirat. Kita sedekah, kita beri infak, beri semua-semua yang kita nak bawa ke hari akhirat. Tak mestinya hari akhirat ni sekilo kita bawa di dunia ini, sekilo kita boleh bawa di akhirat. Tentu lagi tuan-tuan, Allah kira timbang-timbang tinggal saya je. Dia tahu ada 1 gram je. Kita pun tak tahu kan. Jadi ini yang disebutkan tadi. Maka kita nak bawa bekal kita untuk menuju ke alam akhirat. Apa bekal kita? Inilah kita hidupkan surau. Kita derma kepada surau-surau kita ni, menambah kecantikan dia, menambah ke, kata orang barang pula, dia kata ustaz, benda bazir, kita beri surau ni tawar-tawar, masjid ni indah-indah. Betul lah, dia maksud indah tu jangan sampai membazir. Indah itu memberikan pada hidayah pada hati kita nak. Betul tak? Tuan-tuan pergi masjid yang cantik, nanti nak tengok apa? Nak tengok masjid tu cantik, nak tengok kan, itu hidayah. Bila tengok tempat-tempat yang hidayah ni, batu desa itu hidayah untuk menuju ke akhirat. Maka kita tengok masjid ni, oh cantiknya lah masjid ni. Nampak? Tapi dia tidak mempersonakan kita hidup di waktu solat. Ya susah ni, jangan hias sangat depan ni. Macam-macam ada orang coloring ni. Oh macam-macam warna ni. Orang dah kita duduk depan pening kepala pula. Air duduk soh belakang. Orang nak pergi soh. Orang sembahyang pergi soh ke depan, kita duduk soh belakang. Tanya orang, pasal apa duduk soh belakang? Tak boleh tahan, kita duduk depan tu. Rasa mandang ke depan aja. Mana macam-macam tu tulis. Akhirnya kita pun tak boleh khusyuk dalam solat. Sebab itu kita nak khusyuk dalam solat ini, mesti benda yang terang. Alhamdulillah bagus. Mana surau ni, kita hias sikit-sikit tak apa. Jadi walaupun Rasulullah beritahu,
di akhir zaman ini masjid ni jadi cantik tapi orangnya tak ramai. Ha, tapi kenapa orang suka pergi hotel? Saya tanya tuan-tuan, kenapa sebab orang pergi juga hotel? Tuan-tuan pergi hotel apa suka? Sebab ada di lobi dia lah. Ha, lobi hotel tu dah kita duduk minat, duduk merhati sana. Masjid ada lobi dah, saya tanya. Ha, patut kita buat masjid, nak ada lobinya. Bila orang datang berehat, berhati situ, nak makan, ada teh, ada orang masjid kata nak minum. Welcome drink. Jadi kita rasa seronok lah. Ha, ini malam tak ada benda yang ada ke nampak? Jahainya orang pergi masjid bagaimana tadi? Tandas je. Tempat tandas. Singgah bagaimana ke tandas? Jadi kita ni mesti menghidupkan sesuatu surah masjid kita ni jadi tarikan. Itu yang tarikan kita ada lobby, ada minum, ada benda orang budak-budak berlemat. Itulah menunjukkan kita ni meraihkan rumah Allah SWT. Pergi Mekah, kita tengok keliling dia, semua ada benda. Ha, ini yang pertama sekali. Sebab itu dikata, kenapa? Kerana kita nak menuju ke jalan Allah SWT ke hari akhirat. Hidayah ni, ke alam akhirat ni, kebaikan ni, kita tengok je. Dapati kenapa orang tu pergi masjid. Lama-lama kita ikut, dapat hidayah. Ha, itu dikata hidayah tu. Yang keduanya dikata perkataan Zuhud tadi ada tiga hak. Hak ini apa makna hak? Huruf hak itu maknanya iaitu menunjukkan hidayah menuju kepada agama. Itu hak. Hidayah tadi zai bekal kita untuk dari akhirat. Hak untuk kita hidayah, kita mendapat hidayah hati kita untuk pergi menuju kepada agama. Jadi agama ni mesti ada tunjukkan hidayah. Macam mana jalan-jalan untuk dapat hidayah? Ada benda baik, kita boleh dapat hidayah ke alam. Untuk dapat hidayah, inilah boleh kita. Sebab itulah hidayah ni, dia bukan hawa. Tahu hawa? Nafsu, tahu tak hawa? Apa makna hawa nafsu? Kita sebut hawa nafsu, cantum. Sebenarnya hawa dengan nafsu tu beza. Hawa itu jalan. Nafsu tu ikut nafsu diri. Jalan untuk ikut nafsu. Ha, tu dia hawa. Hawa tu jalan. Jalan macam mana nak ikut nafsu. Jadi kita tengok orang buat benda buruk, hawa kita berasa perasaan untuk mendapat keburukan. Itu hawa. Maknanya hidayah ni tadi dia panggil jalan. Jalan untuk kebaikan. Ha, maka di sini dia kata menunjukkan agama. Macam mana kita nak jadi agama? Agama kita ini menjadi agama yang tertinggi. Ya Allah sebut. Ha, agama yang Allah atasi segala agama-agama lain. Dalam kalimah saya tadi sebut kepada Tuhan, ha, dengan Allah utuskan Rasul ni dan menaikkan agama dina kulli daripada agama-agama lain. Maka orang lihat agama Islam ni baik. Masjid dia santai, surau, rumah dia kena, semua benda menampak. Maka menampakkan kita ini jadi orang yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak mengikut perkara tersebut, maka orang tengok agama tak ada. Hari ni orang masuk Islam pun banyak. Dia kata, alhamdulillah orang Islam pun tak betul. Orang Islam macam-macam. Jadi kita menunjukkan hidayah. Hidayah tu jalan. Jalan menunjuk orang nak masuk Islam. Nak kena baik. Tak jalan tak baik, macam mana orang nak ikut? Ha, maka itulah dia kata menuju kepada agama. Agama ni ad-din atau agama yang kita anuti ini supaya menjadi kebaikan. Sebab itu kita banyak benda yang boleh menarik. Hidayah itu menunjukkan kebaikan kepada kita. Yang ketiganya dikata, yang huruf yang keduanya dikata iaitu hak dal. Ha, yang dal itu dikata apa? Dam, iaitu sentiasa berada dalam ketaatan. Ha, jadi kita dapat yang pertama sekali untuk menuju bagaimana kita nak menuju ke alam akhirat. Bagaimana kita nak melahirkan diri kita ini untuk mendapatkan alam yang sejati, alam yang kekal abadi. Itu yang pertama, akhirat. Yang keduanya, bagaimana kita boleh menuju mengikut agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, dikata hudud. Dan itu, dal itu sentiasa berada dalam ketaatan. Ha, maksudnya tiga perkara ni tuan-tuan perlu kita amati. Jadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hidup bagaimana untuk memberikan perkara-perkara tersebut. Maka sebab itulah umat Islam di waktu itu menjadi umat yang terbaik. Umat Islam daripada itulah menjadi suatu perkara yang yang dapat beramal dengan amalan soleh. Maka sebab itu kita ini papirru ilallah. Maka kita bersegeralah menyeru kepada semua manusia ini
beri izar kepada kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah SWT. Maka tuan-tuan, yang saya cerita kepada tuan-tuan hari ini, ini semua yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita tak sebut untuk cerita pasal lahir Rasulullah. Hari ini kita nak sebut bagaimana Rasulullah melahirkan suatu masyarakat, masyarakat yang boleh kita bangunkan masyarakat Islam ini. Macam mana kita bangunkan taman kita, bangunkan suasana yang ada ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada diri kita ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Yang pertama sekali kita mendapat nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita boleh lihat bagaimana tauladan yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Bagaimana Rasulullah telah membela. Itu yang pertama. Kita menyambutlah hari jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahiran Rasulullah. Yang pentingnya bagaimana kita boleh menghidupkan suasana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting yang pertama sekali. Bukan setakat kita menyahut itu saja. Kita yang penting kita adalah untuk mempraktikkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beri. Sebab itu di Mekah, di Madinah tu tuan-tuan, dia dirikan semua bangunan di keliling dengan perniagaan. Kenapa? Inilah yang dibuat oleh Rasulullah untuk membangunkan ekonomi orang Islam. Ini yang dibangunkan. Sebab itu kita juga di situ, di surau, di masjid ada juga infak untuk ni. Saya pergi satu surau di seksyen 7 lah. Seksyen 7 di Shah Alam. Saya berhenti semayang Zuhur di situ. Saya ada urusan di Shah Alam tu. Sampai situ saya pergi masjid. Saya tengok, entahlah, di masjid dia ada 12 imam. Dia ada 12 orang imam. Pelik kita tengok 12 orang imam. Kita ada 3 orang imam, berteraya macam dia. 12 imam. Saya tanya dia, kenapa masjid ni ada 12 imam? Dia kata, Ustaz Haji, kita sini semua orang kerja. Dia kata, nampak? Kita semua orang kerja. Jadi kadang-kadang orang kerja balik lambat ni. Jadi 12 orang ni, atau orang-orang lain, bila ada ruang, dia pergi jadi imam. Di waktu Zuhur, waktu Asar ni, dia pergi. Siapa ada ruang pergi. Makna dia tidak terikat, tetapi orang dikenali oleh dia yang boleh membaca. Jangan kita cari orang yang tak boleh membaca, tak boleh benda pula. Mesti kita cari orang yang baik, maka dia boleh menghidupkan suasana ini. Ini yang kita nak lakukan. Sebab itu, lepas tu saya tengok ada di depan surau dia tu ada nasi lemak bungkus. Dalam waktu Zuhur tak habis lagi, 6 bungkus tak habis lagi. Saya tanya mana, kata hari ni tak ramai orang sapi, orang pun tak pernah makan, kau nak makan mana? Boleh sampai ke Zuhur ni. Maknanya orang yang perlu saja mengambil sesuatu itu. Ini kita kena belajar macam mana dia boleh mendidik hati seseorang itu untuk melahirkan suasana masjid dia supaya apa? Rasa meriah. Ini yang kita nak buat dalam istimewa yang kita beramal dalam suatu. Maka yang dia yang bagi kita ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi melahirkan suasana ibadah yang seronok. Sebab bila kita azan je, kita datang. Ini sebab itulah panggilan azan ini, orang yang pergi masjid, yang pergi surau untuk dia tulis itu masjid lah, untuk sempat sujud, datang ke Ulul Alif, maka dia ambil wuduk dengan sebaik-baik wuduknya, maka Allah akan beri rahmat pada dia. Kemudian Allah akan jaga keluarga di rumah dia. Nah, besar kan? Tapi kita tak terasa pun. Pernah satu hari dia cerita ni. Dari cerita ni, satu hari Rasulullah SAW duduk di masjid. Kemudian sahabat-sahabat ni, ada orang-orang pergi meniaga tu. Meniaga di pasar. Pasar ni tempat meniaga. Tempat meniaga ni tak ada tempat baik sangat. Sebab dia disebut dalam hadis Rasulullah, dia kata ahabullah al-masajid wa abghadullah al-asuq. Kan dalam hadis dia kata sebaik-baik tempat tu di masjid, seburuk-buruk tempat di pasar. Mengapa dia cakap begitu? Pasar ni macam-macam boleh jadi tuan-tuan. Orang bertempik boleh, orang menjual boleh, orang nipu boleh, macam-macam. Jadi dia kata, jadi orang ni duduk di pasar. Kemudian Rasulullah beritahu kepada sahabat dia ni, dia kata kau pergi pasar. Dia kata pergi pasar, beritahu orang yang meniaga di pasar tu. Dia kata siapa nak datang, beritahu dia pergi masjid ada hazanah. Hazanah ni masalah nilai dia, hazanah tahulah. Harta karun ke apa tak kira lah. Kemudian sahabat ni bila dengar dia cerita oleh sahabat ni, siapa nak dapat hazanah pergi ke masjid.
Oh, dia pun siap-siap tinggal ke perniagaan, pergi mandi, pergi manusia, cak pergi ke masjid. Tiga orang tadi pergi sampai ke masjid, dia tengok mana hazanah ni di masjid. Ha, dia ingatkan hazanah ni ada kata harta karun kau ni. Dia ingat benda. Kemudian Rasul kata, kau tengok hazanah ini, orang yang berada di masjid itu adalah pertama sekali orang yang sedang beribadah kepada Allah. Yang keduanya, orang itu sedang mengaji Al-Quran. Yang ketiganya sedang berbincang berapa hukum benda-benda yang ada pada Al-Quran. Maka Rasulullah kata, itulah hazanahnya. Hazanah ini untuk hari akhirat. Bukan ada benda-benda sampai mesti orang tabur duit, itu bukan hazanah. Maka sahabat yang tadi pergi lagi, dia kata, aku tak nampak apa pun, tak ada benda hazanah pun. Kata sahabat kata, itulah hazanahnya. Dia kata, oh itu hazanah. Orang boleh tertarik dengan hazanah itu, tapi kalau orang tak tertarik, suka juga orang datang ke masjid lah. Tengok macam mana penuh ni. Orang tu tengok muka pintu, nampak penuh ni. Ada orang tengok penuh, dia datang ke depan sekali. Sebab depan ni kosong. Mana ada orang duduk depan, ada orang duduk. Tak ada untuk apa. Dia pun duduk sini. Ada orang kedua datang, tengok penuh, dia duduk celah-celah orang ni. Ada yang ketiga datang, tengok-tengok penuh, dia berlari. Tak boleh mak. Rasulullah kata apa? Itulah orang yang lari itu Allah hindarkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini yang kita lihat bagaimana Rasulullah membina hati orang Muslim ini menjadi orang baik. Itu kita lihat. Dan kadang-kadang ada juga cerita orang ni, ada satu orang dia ceramah lama tu di masjid. Batu saya tak nak ceramah lama-lama ni. Dia ceramah lama, duduk satu jam tak habis lagi, dua jam tak habis. Apa orang kata sampai bila nak habis ni? Waktu pula, waktu subuh pula tu. Teruk tu dia kata orang dia. Akhirnya dia kata apa? Orang seorang ni lari tengok, tengok muka ustaz tak berhenti, tengok muka jam tak berhenti, tengok muka pintu. Akhirnya dia lari lah, kata lari seorang. Lepas tu seorang lari-lari, tinggal berapa orang je. Habis tu ustaz dia kata beri salam pun habis lah. Ustaz tu tanya dia, kenapa tak lari? Orang lain semua dah lari dah. Dia, saya nak lari juga ustaz. Lepas tu kenapa? Ustaz duduk atas sejadah saya tak berani lari. Dia sayang ke sejadah dia, tuan-tuan. Nah, ini satu orang ni, bukan dia sayang kepada dia nak duduk ni, dia sayang ke sejadah dia, dia nak lari juga. Ini bukan ikhlas dalam untuk beribadah dan negeri dia, maka dia pun tak jadi juga. Inilah kaedah orang untuknya mendapat sesuatu manfaat. Maka yang akhirnya kita nak sebut lagi ni, faman kana yarju liqa rabbi fayamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Surah Al-Kahfi ni kita kena baca setiap malam jumaat atau hari jumaat, supaya kita boleh tamatkan. Walaupun dia panjang, tapi kalau kita baca hari-hari dalam pendek. Betul tak? Sebab kita sampai lancar, kita sampai lama pendek lah. Ayat dia pasal itu juga. Tapi semakin hari semakin lama. Maka kita jadikan amalan kita setiap hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, kita baca surat Al-Kahfi ataupun hari Jumaat. Kita buatlah time kita hari bila nak baca, pukul berapa nak baca lah. Maka siapa ni orang ini yang dilihat yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu beramal-amalan soleh, beramal soleh. Orang bersama ini jangan yusrik, dan kita menyutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah amalan soleh ini yang Allah ciptakan kepada kita, bahawa kita ni asal dulu tak ada, Allah adakan diri kita lah. Sebab tu Allah yuhyi wa yumiit, Allah al-maut. Dalam surah Al-Mulk adalah halakal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak? Allah kata kamu ni dulu tak ada al-maut. Allah kata, lepas tu aku jadikan kamu. Man, dulu kita tak ada, Allah ciptakan kita. Tetapi lepas tu kita tak ada semula. Maka kita kena ingat amalan solihah. Amalan yang soleh itu yang kita keluar. Ahsanal amalan. Sebaik-baik amalan. Apa yang kita nak buat amalan soleh kita ni? Inilah kita nak buat. Bila kita dapat membuat amalan soleh ini, maka kita, inilah kita telah melahirkan suatu benda yang terbaik bagi ahsanal amala itu. Maka inilah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyematkan hati dia kepada kita orang yang muslim, agar kita ini mendapat kebaikan hidup kita di dunia dan kebaikan hidup kita di hari akhirat. Maka tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak mohon akhirlah saya nak cakap ini,
Dan akhir, lepas tu akhir-akhir bila lagi ustaz, akhir-akhir yang ramai yang keluar kan. Jadi yang terakhir yang saya nak cakap ni, yang pertama kesimpulan yang perlu kita ambil, yang pertama sekali bagaimana kita nak membina kekuatan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebab kita ni hati kita kecil, bukan hati rani, hati kaya. Itu yang mana. Yang kedua, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat ini, hidup kita bermesra dengan orang. Makna mesra alam tadi. Ini yang kita nak nyebut. Yang ketiganya, bagaimana kita boleh membantu masyarakat kita ini dari masyarakat yang baik, yang boleh hidup harmoni dalam masyarakat. Kalau kita duduk andai yang kita buatlah apa pun, ataupun kita ada pemikiran apa pun, letaklah tepi tu. Kita datang masuk ke rumah Allah SWT ni kerana Allah SWT, bukan kerana nak tengok, bukan kerana macam cerita sejadah tadi. Jadi kita ingat, jadi itu yang kita fokuskan. Yang ketiga, bagaimana kita boleh membantu. Sebab itu Rasulullah SAW boleh bantu orang. Dan begitu juga mana menguruskan hutang tadi. Rasulullah pernah bertanya pada sahabat dia, siapa boleh mengambilkan hutang orang ni? Orang kata saya tak apa. Waktu sahabat kata, tak apalah, saya boleh bantu ni. Tetapi hari ini kita boleh bantu dengan cara berbagai-bagai cara. Yang kedua, bagaimana kita boleh mengamal soleh kita ini dapat untuk menuju ke alam akhirat. Maka zuhud kita ini untuk menuju ke alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan hidup kita di dunia dan hidup kita di hari akhirat. Maka inilah tujuan kita mendirikan surau, tujuan kita mendirikan masjid, tujuan kita mengadakan perhimpunan kita ini adalah untuk bizikrillah, untuk zikir, ini mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Namun juga terima kasih kepada semua yang dapat menyumbangkan kepada surau ini. Mudah-mudahan kita mendapat suatu tempat yang baik, yang kita menjadikan tempat kehidupan harmoni dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah berikan satu ganjaran yang tak pernah putus kepada kita. Inilah keberkatan dalam masyarakat kita ini. Jadi aku liqauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Rasulullah Pedoman Hidup Bermasyarakat bagi akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Sarfuddin Aisyah bin Haji Osman yang telah dirakam di Surau Al-Iktiar, Perumahan Seri Damai Perdana Kuantan Pahang Darmamur. InsyaAllah kita akan bersama peceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi setakat ini saja pertemuan saya bersama dengan anda di Zon Pesona hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula bersama dengan gabungan mantap DJ Anum dan juga DJ Izwan jantan dengan Nina dalam Zon Apa Khabar Weh. Untuk itu, assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi, sayang anda semua.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Salam Maulidur Rasul.
2: Daripada kami,
1: Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Salam maulidur rasul.
1: Ya.
2: Untuk awang kita ucapkan. Ya.
1: Ha, kepada semua sekali lah ya.
2: Betul, betul, betul. Okey, jadi apa pun terima kasih kerana setia bersama dengan korang berdua untuk petang
1: banyak.
2: Ini. Hari Selasa macam biasa. Okay. Awang dan juga Nino akan bersama dengan Mokma. Dan terima kasih juga kita tak lupakan kepada Zuhaimi. DJ Mi kita tadi bersama dengan Mokma.
1: Terima kasih banyak lah ya. Untuk di petang hari Selasa 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini hari yang cukup orang khabar itulah bermakna untuk kita.
2: Betul.
1: Orang khabar pagi-pagi tadi ramai yang pergi berarok dan sebagainya.
2: Awak pergi wang? Awak ke kampung cepaka? Ada tadi?
1: Kau bertugas sini kan?
2: Oh, masuk kerja hari
1: masuk
2: kan?
1: Kerja. Lupa. Aku tak ada ke mana.
2: Dah berarok lah ya.
1: Yelah. Okey, apa pun orang khabar terlaksana lah apa kita punya tu pagi tadi sampai ke tengah hari tadi. Pelbagai acara lah untuk kita pada hari ni.
2: Ya, setiap tempat ya, setiap tempat, setiap blok, setiap felda, mana ada tempat, mana-mana komuniti kan, memang ada meraihkan hari ni Maulidur Rasul dengan cara yang tersendiri. Ada yang naik apa, ada tadi kau tengok kan, dia bawa macam unta punya ni patung tu. Sambil Zalallah, dia punya semangat tu kan,
1: semangat,
2: itu yang kita nak sebenarnya.
1: Sampai serok lah masing-masing.
2: Sampai hilang suara lah. Jadi Alhamdulillah terlaksana sudah. Kita doakan agar benda ini terus berkekalan.
1: Okay.
2: Sambutan ini, kemeriahan ini kan, mengimarahkan program-program macam gini ni yang kita nak. Okey, jadi apa pun di petang ini bersama dengan kaum berdua ni, macam-macam lah akan kami kongsikan bersama dengan Bokmo.
1: Okey.
2: Jadi apa pun kita berhibur dulu lah.
1: Okey, kita berhibur lah dulu lagu Nusta. Okey. Kita layan dulu untuk petang-petang ni. Genggam ke tubuh badan sambil ngeteh-ngeteh dan sebagainya.
2: Orang cuti.
1: Jadi teruslah. Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: pengalaman saya sebagai seorang pegawai tentera yang pernah berkhidmat dahulu, macam mana kata orang tu kita clearkan bom. Pada masa itu saya menjalankan operasi di Sungai Calik di Kelau Rau. Bila kita dapat kesan ada booby trap, tugas yang pertama membuat satu benda yang kata orang tu di luar keberanian kita, tetapi dipaksakan juga demi clearkan booby trap. Masa menjungkir bateri itu sebenarnya tanah tu keras, jadi kita menjungkir itu agak lambat sedikit lah. Alhamdulillah saya punya anak buah saya Korporal Amin ni, dia perasan ada wire memanjang. Dia beritahu saya, tuan-tuan kita tunggu dulu tuan, kita kerat wire tu. Bila kita kerat wire dan bila kita cungkilkan dan bateri yang keluar, disebabkan tanah keras tu bateri tu tak tersentuh antara satu sama lain. Mana kalau tersentuh antara satu sama lain, bateri tu rasanya tak adalah dapat saya cakap hari ni dah. Geruh tu dah sampai tapi ajal je belum sampai. Alhamdulillah lah, bersyukur kepada Allah booby trap tu kita dapat selamatkan dan dapat kita clearkan. Saya rasa tak kurang pada 20 biji lah kita clearkan sepanjang jalan tu. Itulah pengalaman yang tak akan saya lupakan. Saya Kapten Besara Abdul Latif bin Mohamed Noor mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Sama-samalah kita jaga negara kita demi masa depan anak cucu cicit kita akan datang. Merdeka!
1: Inilah barisan kita. Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Okay, kita kembali semula untuk bersama dengan Wak Me, Naya.
2: Ya, yeah, okay. Ha. Jadi tadi kita dah cerita pasal apa sambutan untuk kemerdekaan.
1: Okay.
2: Ini, awak tahu tak minggu depan cuti sekolah.
1: Ha, itulah pasalnya.
2: Ha, jadi sempena cuti sekolah ini, kita datang pula ke satu tempat lagi iaitu East Cosmo Kuantan.
1: Okay.
2: Awak ada apa dekat sana nanti?
1: Okay, ha. Ini semua orang kata kita menyertai SASMEC.
2: Ha.
1: Ataupun IIUM Megahertz Fiesta 2026.
2: Ha, tak apa ya, kau dengar ya.
1: Sini lepas.
2: Tacut rasa ya. Mega Health Fiesta 2026 bertempat di East Coast Mall pada 1 dan 2 September.
1: Okey.
2: Okey, jadi ada beberapa aktiviti menarik lah dekat sana.
1: Kita ada pemeriksaan kesihatan cuma. Jadinya apa yang ada tu? Ujian kesihatan berfokus dan juga konsultasi hal tu untuk semua pengunjung.
2: Maknanya dia akan fokus betul. Contoh awak sakit dekat kaki, dia akan cerita pasal sakit kaki tersebut lepas dia buat pemeriksaan kesihatan.
1: Betul.
2: Faham. Okey, lagi?
1: Lepas itu kita ada penampilan khas Papa dan Pipi Zolang.
2: Okey.
1: Ni orang kabur ikon lah, animasi popular ni secara eksekutif. Di hari pertama acara tu lah, 1 September 2026.
2: Lepas tu ada lagi aktiviti keluarga dan kanak-kanak.
1: Betul.
2: Macam biasa, pertandingan mewarna, pertunjukkan pakaian beragam.
1: Betul.
2: Ada persembahan badut, ada pameran, ada cabutan bertuah dan juga macam-macam lah hadiah menarik lagi. Jadi kepada warmer yang free, yang lapang pada 1 dan 2 September.
1: Okey.
2: Okey, boleh datang ramai-ramai dekat ni East Cosmo Kuantan ni. Kalau warmer rasa nak dapatkan maklumat lanjut mengenai program ini, kayaknya nak tanya nak masuk pertandingan mewarna macam mana. Nak ini macam mana, nak masuk ada nak masuk pertandingan pakaian beragam ke macam mana, warmer boleh layari media sosial rasmi Facebook Sultan Ahmad Shah Medical Center at IIUM.
1: Okey, mudah cerita ya, 1 hingga 2 September. Okey.
2: Yes.
1: Okey. Mau kita itulah. Beribu lah dulu ya.
2: Betul. Tapi ada orang tanya kita ni. Dia tanya, awang dengan Nino, salam-salam rindu hari ni ada ke tidak?
1: Ada, tapi kita orang kampung kita buat khas.
2: Dia ada tema.
1: Dia ada tema.
2: Jadi koma akan kongsikan kejap lagi.
1: Kejap lagi lah. Sabarlah dulu ya.
2: Yes.
1: Okey, kita beribu sama dengan Datuk Sudirman ni. Dengan lagunya Bersikir Tua.
2: Okey.
1: Kenangan.
2: Ayuh, tengok dengar.
1: Pang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kita kembali untuk salam-salam rindu.
1: Nampak? Jangan awak mengigau orang tengok. Tak serak deh. Betul-betul hari ni orang baru nak rehat-rehat.
0: Yalah. Mungkin boleh menenangkan juga.
1: Dia tak tenang.
0: Tak tenang. Dia lain.
1: Haru je. Okey. Jadi apa-apa kembali lagi bersama dengan Komo berdua. Awak ada juga Nino dekat sini.
0: Benar.
1: Okey. Jadi untuk salam-salam rindu kita hari ni awak.
0: Okey.
1: Adalah cerita ataupun salam rindu kita bertemakan Maulidur Rasul lah.
0: Maulidur Rasul. Ini kita nak cerita pasal ni orang kata
1: kenangan.
0: Kalau dekat kenangan-kenangan dekat kampung tu.
1: Aha.
0: Penglibatan gitu.
1: Okey, contoh ya masa kita kecil-kecil tu kan, masa kita kenek kan, kita join, kita masuk berarak bersama tu.
0: Ya, yeah, budak tika.
1: Ada kerinduan. Kita mungkin kita dengan godong kita masa tu. Depan sekali lek pegang bendera tu.
0: Betul.
1: Spanduk. Kan bawa tu kan. Awak lelik mana ke kanan ke kiri awak menentukan ni. Awak adalah ketua. Masa tu. Jadi dia mesti ada momen kita dengan godong kita.
0: Momen ni kan lokus ni kan. Untuk momen dengan arwah abahnya dengan dengan abah dengan mok lah. Maknanya siapa yang menyiapkan kita? Mok kita.
1: Oh, mok awak siapkan awak sebelum pergi berarak tu lah.
0: Sebelum pergi berarak tu. Okay. Maknanya dia siapkan kau dengan adik kau. Lepas tu abah kau dengan standby dengan motor dia. Macam lepas tu macam mana kenangan tu untuk pergi ke orang kabar ke masjid tu. Sebelum kita berarak tu kan. Dia berarak kan jauh sangat pun. Kira daripada masjid tu pusing keliling kampung tu. Lepas tu ni balik-balik ke masjid. Lepas tu mulalah untuk atur cara yang lainnya. Maknanya berarak tu kenangan naik motor 4 orang tu dengan berpakaian baju Melayu. Songkok. Lepas tu ada bulan sabit ke atas tu.
1: Mesti yang kerongsang tu. Yang besar tu kena ada tu. Mana awak handsome sangat dah.
0: Handsome sangat. Lepas tu kalau ni apa pakai samping tu. Maknanya lepas turun pada motor tu baru pakai samping. Sebab tahu
1: orang hara. Mana boleh pakai masa naik. Nanti turun tak smart.
0: Tak smart.
1: Dia akan apa sengit sana sengit
0: sini. Sengit sini.
1: Makna turun motor tu nanti baru pakai. Awak lah jejaka paling kacak sekali masa tu dekat lancang tu.
0: Ibaratnya yang lepas tu bila kita berarak tu walaupun benda tu agak joke untuk kita. Samping ni daripada dulu dia memang tidak memberi kerjasama kepada kau. Tengah-tengah berjalan-jalan tu tiba-tiba samping meluncur. Tak sedar pula tu. Salam. Semangat.
1: Memang kalau masa itu kan siapa menempik paling kuat sekali makna dia power lah.
0: Dia power lah.
1: Memang satu kampung akan kek dia sebagai idola
0: lah. Idola lah. Awak yang dalam keadaan itu lupa diri.
1: Memang.
0: Suasana tu.
1: Lupa diri.
0: Lupa diri. Bila lupa diri tu awak tak perasan pun apa yang terlucut ni dekat pada awak tu. Tak tahu samping tinggi aja pucat balik kejar. Benda-benda gitu. Lah. Dia tak pakai molek dah. Dia pakai apa?
1: Ni kabur. Dia selempang.
0: Selempang dia baru
1: betul
0: je.
1: Betul
0: Nyudahnya sampai ke akhirnya. Itu benda-benda gitu walaupun benda tu kecil. Tapi benda tu yang ni apa menggembirakan.
1: Ya. Bila dah tua kita tak rasa dah benda
0: tu. Tak rasa dah.
1: Sebab masa bila kita dah besar, bila dah dewasa, bila dah tua, kita dah mana fikir. Tak ada dah dia macam kena rasuk masa mula kecil tu. Dia jadi maknanya masa budak tu memang betul. Dia terlalu tak sok. Dia berzikir. Berselawat dia.
0: Macam tu cara tu kadang-kadang untuk kita budak kecil kita mungkin tidak berapa sangat sebab membabitkan bahagian-bahagian lain.
1: Yelah kita nak main je.
0: Kita nak main. Lepas tu yang kau boleh kecil walaupun daripada kecil kau dah mikir dah satu perkara. Kau minat betul duduk di dapur tu. Bila kita bergotong royong kau ingat lagi kalau semuanya benda paling mudah sekali untuk ni apa ni kendara ni gulai lah. Gulai ayam tu kan. Jadi gulai ayam kari ke apa semua benda tak kisah lah kan. Benda-benda tu jadinya kau ingat orang kampung orang feda dia paling suka sekali dengan kerok tu.
1: Kerok dia tu.
0: Kerok nasi. Lepas tu curuh dengan
1: kuah kari tu.
0: Jadi ni kerok tu jadi tu tau. Dia jadi lembut.
1: Kembang
0: jadi
1: kuah kari tu kan.
0: Lepas tu rasa hangit-hangit dia tu. Makan dengan
1: memang yang itu orang lama memang suka.
0: Orang dapur. Orang dapur je dapat perasaan tu. Jadi kau akan bermain ke apanya akan duduk di situ. Bila nampak pocik-pocik tu makan kau ngecek lah sikit. Meh sikit nak rasa benda gitu. Lepas tu diorang pun teruja lah ada budak kecil yang suka makan benda gitu. Jadi benda-benda gitu momen tu yelah selain pada aktiviti-aktiviti lain tu. Itu yang kau ingat. Sebab bab makan kan. besar.
1: Walaupun kerok nasi.
0: Walaupun kerok nasi.
1: Tapi sebenarnya itulah momen berharga dalam hidup kita. Jadi rindu kan? Jadi itulah dia, salam-salam rindu kita pada hari ini.
0: Okay.
1: Wokmu pun ada peluang untuk kongsikan cerita bersama dengan kamu berdua ni. Salam-salam rindu dengan momen Maulidur Rasul Wokmu. Boleh telefon kita 0951401124, 0951401125 ataupun
0: boleh WhatsApp juga 0103207448.
1: Baik, okay.
0: Itu je nombornya.
1: Kita rehat dulu seketika.
0: Okey, kita beribu dulu. Jadi terus dengar
1: Hang FM.
0: Satu pilihan.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okay, kita kembali semula untuk salam-salam rindu kita.
1: Baik, cerita kita hari ini adalah mengenai rindu kepada momen ataupun masa lalu dalam menyambut Maulidur Rasul.
0: Betul.
1: Okay, jadi kepada yang nak telefon, terus telefon melalui WhatsApp juga.
0: Boleh,
1: kita. Kadang kita tak ada nak angkat telefon. Jadi kalau tak sempat, WhatsApp lah.
0: Boleh,
1: kita
0: ada masalah.
1: Kita akan baca kan juga.
0: Mohon kita bersama dengan pemanggil kita
1: boleh
0: pertama, ya.
1: Boleh, sila.
0: Hello,
1: sila.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ayo, Abang Zakaria. Selamat petang.
2: Tak nak lepas. Tak nak sesuatu telefon lagi dia.
1: Ayo. Oh, tadi. Tak apalah, Abang Zakaria nak bagi nombor telefon sekali lagi. Silakan.
2: Sekali lagi lah saya bagi nombor. Boleh nak cari perempuan lah. Sebab saya pun kalau ada ikhlas nak sini berkawan tu, boleh lah berkawan kata. Sebab saya ni, yalah. Tengah sama ada orang kelada tu mahu tu bercakap tu. Saya bawa kelada ibu sikit kata.
1: Betul.
0: Sila nombor telefonnya.
2: 017-216-5143 017-216-5143
1: Baik. InsyaAllah nanti ada orang telefon ni Abang Zakaria, ya?
2: Ya, harapan saya gitu lah.
1: Okey, terima kasih
0: Abang Zakaria.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul.
1: Ya, salam Maulidur Rasul juga untuk Abang Zakaria dan semua pendengar Pahang FM.
2: Itulah semua pendengar.
1: Okay, bye-bye.
0: Itu dia, Abang Z kita,
1: ya? Ya, Zakaria kita. Okay, jadi anak yang lain tu nak tiba kita tadi.
0: Boleh, tadi masalah.
1: Momen Maulidur Rasul.
0: Kita bersama dengan manggis seterusnya, eh. Hello, Assalamualaikum.
1: Ayuh.
0: Weh, tak jadi.
1: Lambat awang, lambat angkat.
0: Itulah pasalnya. Boleh telefon kita lagi. Boleh hantar WhatsApp kita lagi. Tak ada masalah.
1: Okey, sambil-sambil tu juga kita nak kongsikan mengenai keadaan cuaca ni. Sebab kalau tengok dekat luar memang nampak, ya. Keadaan masih mendung, macam berabuk, berdebu gitu kan. Okey, jadi sedikit perkembangan keadaan jerebu di seluruh negara menunjukkan sedikit pemulihan. Apabila jumlah kawasan yang merekod bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat menurun kepada 29 kawasan setakat jam 2.30 petang. Maknanya sejam tadilah. Dan berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi direkodkan di stesen pemantauan ibu pejabat polis daerah IPD Serian, Sarawak, iaitu 182 bacaannya.
0: Kalau ikutkan dekat Setia Johan Setia Selangor tu, dia punya bacaan 173. Kalau Seri Aman Sarawak 170. Kalau dekat Shah Alam Selangor 162. Lepas tu dekat Kuching Sarawak 160.
1: Jadi macam yang kena pernah kongsikan bersama dengan anda, klasifikasi IPU ni ataupun indeks pencemaran udara ni, kalau ikut tadi yang awang sebut tu, banyak nombor 100 sampai 200 atau dalam lingkungan tersebut. Jadi itu menandakan kawasan tersebut berada dalam kategori tidak sihat. Okey, jadi berjaga-jagalah.
0: Kita jangan ni keluarlah, mudah cerita. Kurangkan aktiviti luar.
1: Kalau keluar pakai mask tu, pakai face mask.
0: Betul.
1: Okey,
0: mohon kita bersama dengan manggil kita, ya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, Santana, okey ya hari ni?
1: Okey, sama bila tak okey, Abang Santana. Okey, Abang Santana, ini cerita pasal salam-salam rindu dengan kenangan Maulidur Rasul.
0: Apa kenangannya?
1: Apa kenangan awak dengan siapa?
3: Kawan masa sekolah dulu lah. Kurang 60 tahun tak jumpa lah.
1: Okey.
3: Sekolah Kebangsaan Uludo.
1: Sekolah Kebangsaan Uludo. Apa buat aktiviti awak masa tu dengan dia?
3: Dulu masa sekolah, lama saya sebeti tu, lama dia rasa lah.
1: Ustaz.
0: Okey.
3: Dia rok tu dengan dia punya. Lama tak ada kan orang berita dia ni, mana duduk tak tahu. Lepas dia pindah ke, ayuh dia dapat rancangan.
1: Ustaz ni lah. Ustaz ni lah.
3: Bukan ayuh dia, ustaz bukan. Ustaz tu bawa bomba lah pergi
1: mengalami. Ustaz tu yang bawa bomba.
3: Dia ni memanglah kerdik. Kawan bodoh sikit. Jadi dengar-dengar dia dapat apa, bos pejabat pos dia rau.
1: Sekarang? sekarang?
3: Dah pencet dah.
1: Yelah.
0: Dah pencet dah.
3: Tak jumpa juga Rauh.
0: Dia Rauh pun tak jumpa juga.
1: Siapa namanya ni?
3: Abdul Manan Idris.
1: Abdul Manan Idris.
3: Katanya duduk di perumahan Bentau. Dia beli sana. Jadi nama dia kan nama baru. Dia tak tahu mana. Nama bangun dia tak tahu nama kawasan tanah. Di sana. Nama dia, dia tahu nama kawasan Zulkifli.
0: Zulkifli, okay.
1: Masa sekolah memang orang panggil awak Zulkifli.
3: Zulkifli belum lagi naik Santana. Umur remaja dah.
0: Santana je lah remaja.
3: Kalau dia dengar ini Zulkifli.
1: Jadi makna awak dengan abang siapa nama tadi, Abdul Manan ni makna penuh beragak bersama-sama di hari Maulidur Rasul sekolah.
3: Dia ketua sekolah.
1: Makna abang Santana, awak kahwin dengan ketua sekolah.
0: Ketua pelajar lah.
1: Mana dia dahsyat, awak dahsyat lagi. Tak ada bodohnya. Dia kalau kahwin dengan ketua sekolah, makna awak hebat.
0: Hebat. Orang kanan.
1: Hebat satu, awak hebat 10.
3: Hebat nombor 10. Abdul Rasid Ahmad.
0: Okey.
1: Jadi tak apalah, kita nanti cari siapa Abdul Manan Idris. Sekarang katanya duduk dekat perumahan dekat Bentong.
0: Dekat ni Rauh.
1: Bentong. Dia nak beli rumah kat sana.
0: Beli rumah sana ya. Okey, baik.
1: Okey, terima kasih Abang Santana.
3: Sama-sama.
1: Okay. Assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul.
3: Bye.
0: Itu dia Abang Santana kita ya.
1: Yelah, dah beli rumah kat Bentong. Katanya dulu ketua pejabat poh dekat
0: Rauh. Dah beli rumah di Bentong. Maknanya sekarang berada di Bentong.
1: Jadi kalau kena nanti boleh telefon. Cari balik Abang Santana. Abang Zulkifli ni. Zulkifli. Jadi dia pun tukar nama. Mana orang tahu. Nama Zulkifli.
0: Ni dia buat siapa banyak nama tu.
1: Adulah tu. Nak nutup salah.
0: Mau kita ambil ni manggil kita ya. Okay. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar hari ni? Sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kita nak cerita mengenai orang khabar, kenangan-kenangan lah pasal Maulidur Rasul ni.
1: Salam-salam rindu kenangan dengan siapa masa Maulidur Rasul dulu-dulu.
4: Kak Siti ni dari kecil sampai ke dah umur dah lanjut usia ni tak pernah hayat.
0: Tak pernah hayat
1: yang
0: pergi?
4: Tak pernah hayat menyambut. Kawan-kawan tak ada.
0: Kesohnya. Tak
4: betul awak tadi ni.
1: Maknanya kalau kata Maulidur Rasul tu awak bercuti betul lah ya?
4: Duduk rumah
1: je. Yalah, duduk rumah cuti.
0: Cuti betul.
1: Kenapa? Kenapa tak pergi?
4: Kadang-kadang
0: kat sini
4: tak ada kawan
0: ajar. Segan lagi seorang lah.
4: Masa
0: kat
4: Siti duduk kampung pun tak tahu orang buat. Sebab kat Siti duduk kampung jauh dengan
0: jauh dengan orang ya. Rumahnya.
1: Faham.
4: Ini dia kampung tu baru inilah anda membuatnya awak ni. Dulu tak ada.
1: Faham. Kampung dulu dengan sekarang memang beza. Dulu kampung kalau dalam hutan-hutan tu jauh rumah maknya.
0: Faham.
4: Memang betul kata Nina tu. Memang duduk dalam hutan-hutan lah.
1: Bukan sebab itu. Sebab dia memang kampung tu besar.
0: Kampung tu besar.
1: Pembangunan tak ada lagi. Faham.
4: Kadang-kadang satu kampung tu ada dalam 10 orang.
0: Setuju.
1: Dah lah orang tak ramai. Rumah pulak jauh-jauh. Memang tak bertemu sama dia.
4: Memang tak bertemu. Kak Siti memang tak berkawan.
1: Faham.
4: Dulu memang tak ada lah nyamuk-nyamuk ni. Sampai dah sepeda ni orang buat pun Kak Siti tak ikut dah lah.
1: Tak apalah Kak Siti. Apa hari mula dua-dua cuti makna. Memang berehat je lah. Kat rumah tak ada masalah. Okeylah, jadi okay. Pokok. Terima kasih Kak Siti.
0: Terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
4: Durasa,
1: Aufa,
4: Nina.
1: Sama. Assalamualaikum Durasa juga.
0: Ya.
1: Terima kasih Kak Siti. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya. Selain orang lain cara.
0: Ah, lain cara.
1: Ini macam program double A ni. Lain orang lain cara. Okeylah.
0: Kita nak Wibu dulu.
1: Okey.
0: Dengan lagunya Kau Yang Kusayang kamu punya.
1: Okey, baik.
0: Okey, jadi tunggu dengar.
1: Hai, fam.
0: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Akeh, kita kembali semula. Ini daripada Kak Nura Kuantan ni, mana kabarnya?
1: Okey, untuk salam-salam rindu momen Maulid Rasul kita hari ni. Salam Maulid Rasul, rahmatan lil alamin. Kata Kak Nura. Teringat masa di zaman kanak-kanak, bila menjelangnya Maulid, boleh dikatakan setiap rumah di kampung akak, di kampung Sirih, Kota Baru. Kota Baru rupanya. Seronok sangat-sangat. Akak bantu arwah mama buat bunga rampai. Arwah papa memasak untuk menjamu jiran-jiran datang berselawat di rumah akak. Arwah memang arwah mama menjemput ustazah orang Kelantan, panggil tok guru. Memang dia panggil tok guru, okey. Juga walaupun ustazah, akak ni sambil-sambil berselawat letaklah bunga rampai dekat tapak tangan sikit-sikit orang. Seronok tengok jemaah mencium wangi, kata jemaah.
0: Yang seronoknya kabarnya selepas rumah akak, gila-gila lah rumah jiran-jiran lain pula.
1: Memang.
0: Yang bestnya dapat makan lah untuk anak-anak macam anak ni. Akak ni. Lepas tu insyaAllah kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW dengan perbanyakkan selawat ke atas baginda, dan don sikit kabarnya doa selepas azan.
1: Amin.
0: Amin Rabbal Alamin.
1: Bestlah lagu intro Salah Rindu, kata kat dia. Terima kasih kat Nura. Okey, tapi betul dekat beberapa tempat di Malaysia ni masih lagi diamalkan benda ni, awak
0: masih kekal lagi.
1: Macam dekat kampung kau, dekat kita ke sana juga ni. Okay, dia memang ada juga dia apa, baca Yasin minggu ini dekat rumah Bedah, minggu depan rumah Mariam, minggu depan kau kat rumah kat Gariah kat depan tu. Dia baca Yasin ataupun buat aktiviti-aktiviti macam gini, dia pergi rumah. Sebab tu rumah dekat kampung-kampung cantik, awak sabar kita nak jemput orang datang rumah kita kalau tak lawa. Bukan lawa maksud mewah ya, kemal. Tapi kemas, lapang. Sebab tu dulu juga orang kampung dia suka laman luas, maknanya luas. Apa, senang orang tamu orang tamu tu luas.
0: Betul,
1: dia tak perlu mewah. Tak perlu ada itu ini, perlu sangat. Cukup ada sofa, cukup ada kapek satu. Mana orang datang kumpul, baca Yasin sama-sama.
0: Yang penting tiga banyak,
1: tikor kena banyak.
0: Betul.
1: Yo, kakak adalah tukang gulung tikor, tukang habis tu kan. Tapi betul, kita orang kata sama-sama hidupkan aktiviti begini. Selain daripada dapat mengeratkan silaturahim, dapat kita menyambut sesuatu sambutan kan. Inilah seronoknya duduk di kampung, hidup berkomuniti, bersosial sama kita.
0: Itulah pasalnya. Okey.
1: Aku ni payah sikit dah nak tengoknya begitu ya.
0: Okey, mohon kita bersama dengan manggil kita ya.
1: Bye.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ayo, selamat petang.
2: Selamat petang, Awang dan Nina.
1: Yo.
0: Sehat kita hari ni, ya?
2: Saya ni Makcik Samsiah.
1: Makcik Samsiah. Daripada mana?
2: Dari Pelda Jenderal Selatan.
0: Pelda Jenderal Selatan.
2: Nak bagi nombor dekat Santana. Nombor Abdul Rashid.
1: Abdul Rashid hari tu yang dia cari tu.
2: Yang dia cari tu.
1: Makcik Samsiah, saya nak tanya ni, Makcik Samsiah ni orang mana asal ni?
2: Makcik Samsiah orang Kedah, tapi duduk lama dah di sini. Dah 40 tahun dah. Sama dengan Rashid tu, tapi di sini tok dia orang panggil Panjang Rashid.
0: Panjang Rashid.
1: Kenal macam mana dengan Panjang Rashid ni?
2: Nah, dia pangkat sama Makcik Samsiah, dia pangkat kedua. Kenal lah.
1: Gitu cerita dia. Okey. Makcik Samsiah bagi nombor.
2: Dia nak nombor bagi kat Santana.
1: 017
2: 909 8847.
1: Macam mana nak bagi?
0: Nanti kita bagi.
1: Tapi hari tu ada Abang Santana, Abang nombor dia. Nanti kita tengok macam
0: nanti
1: mana.
0: Nanti kita tengok, nanti kita bagi kan ya.
1: Apa pun, terima kasih banyak Makcik Samsiah.
2: Yalah, nanti nombor tu kalau Santana telefon, bagilah nombor tu kat dia pula.
0: Boleh. Tak ada masalah.
2: Mungkin dia saya, Makcik ni selalu dengar Pak ni, tapi dok call tak pernah dapat.
0: Hari ni rezekilah eh.
2: Dulu call kat awang yang masuk-masuk apa, buat spaghetti tu.
1: Awang ni kalau kata kenangan dengan awang mesti masih makan. Tak ada benda lain dah.
2: Tapi kalau ruangan pantun tu ada juga.
1: Tapi Makcik Samsiah ni, sebelum buat akhir, Makcik Samsiah nanti tolong sampai salam lah dekat Pakcik Rashid. Apa, Panjang Rashid?
0: Panjang Rashid.
2: Ha, itulah dia nak nambut tu macam mana.
0: Ha, tak apa, nanti kita beritahu dalam radio juga nanti.
2: Okey.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita lah. Sama kita lah. Okey, itu dia awang.
0: Okey.
1: Makcik Samsiah, kita bagi
0: dah. Terima kasih banyak Makcik Samsiah.
1: Jadi awang makna selesai satu
0: file. Selesai satu file lah.
1: Selesai satu
0: file lah. Panjang rasyid kita ni. Orang ni apa, Santana mencari ya. Jumpa lah dah.
1: Nanti kalau Abang Santana nanti telefon guna-guna ya, ambil nombor pula.
0: Ambil nombor. Boleh, tak ada masalah. Mau kita ambil. Satu lagi kita ambil.
1: Okey, boleh.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Tok Sio. Ya, Tok Sio. Buat apa tu Tok Sio?
3: Dengar radio lah.
0: Dengar radio je.
1: Yolah, sambil-sambil tu buat apa?
0: Nyambut tak sana? Fedah?
3: Ya. Yeah.
1: Apa aktiviti Maulidur Rasul yang dikasihkan buat benda?
0: Buat benda?
3: Rindu tu rumah tak bersihat.
1: Tak sihat pula lah. Okey. Tok Siak, hari ni nak apa ni, telefon ni nak apa? Nak ucapan macam mana? Nak kongsikan apa momen Maulidur Rasul ni?
3: Dulu meriah masa saya kerja dulu.
0: Masa kerja dulu.
1: Macam mana? Tak kerja. Masa kerja dekat mana?
3: Hilang Papa Lapik, Pelewut.
1: Dekat mana?

0: cakap berapa Tok Siok?
1: Dalam 20-an lagi.
0: Alah, masa tu handsome terang-tang-tang.
2: Apa macam orang eh?
0: Yo, paling handsome. Kalau masa tu kan, Tok Siok buat, maksudnya apa peranan Tok Siok? Ada bawa spanduk ke awak di depan apa, mengetuai ke kena?
1: Saya duduk depan saya spanduk lah, Bob.
0: Oh, you? Oh, mengetuai?
2: Mengetuai. Oh.
0: Mana logik lah, bila dah tua, bila dah berusia ni, jadi Tok Siok. Kena-kena. Okey lah Tok Siok. Boleh lah Tok Siok bagi ucapan silik salam Maulid Rasul ni.
2: Silakan.
1: Ucapan ringga sudah pada kata alam mungkin.
2: Okey. Terima kasih banyak Tok Siok ya.
0: Tok Siok.
1: Yang tu yang tak dapat apa yang Cikgu Rashid tu.
0: Cikgu Rashid tak dapat.
2: Tak dapat.
0: Tak jumpa lagi ya.
2: Tak apa, nanti kita kau wawakan lagi ya.
0: Okey. Okay.
1: Nombor
0: Tok Siok. Bagi je lah.
2: Bagi je.
1: 011.
0: Okey, saya memang kejap wang salih. Mana dah wang ni?
2: Okey. 011
1: 555
2: 555 3 kali
1: 22
2: 22
1: 344.
2: Sedap nombor.
0: Mahir nombor kalau gaya gini.
2: 011 555 22 344. Betul. Yeah.
1: Ya, Abdul Rahim bin Bakar,
0: Melu. Abdul Rahim bin Bakar, Melu. Oh, Melu ya?
1: Mungkin.
0: Ini kalau kena naik JPJ, 300 lebih nombor kalau gila cantik nombor macam gini ni. Okey, Tok Siok. Tok Siok.
1: Tempoh nombor sebulan baru dapat.
0: Oh, tempoh nombor sebulan baru dapat.
2: Macam tempoh nombor.
0: Biasa-biasa, Tok Siok, ya. Apapun, Tok Siok, sebelum berakhir, aku doakan, aku ngawal mendoakan supaya Tok Siok cepat sihat, ya.
2: Ya.
0: Okey, jaga diri, okey?
2: Okey.
0: Janji ya, Tok Siok, ya?
1: Janji.
0: Okey. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih, Tok Siok. Assalamualaikum.
2: Itu dia pada Tok Siok kita, ya?
0: Tok Siok tak sihat
2: pulang. Tak sihat pulang.
0: Orang-orang pergi beragok. Boleh terus, tak ada lah dia.
2: Tak ada lah. Tak ada agok lah, kan?
0: Okey.
2: Okey. Mohonlah kita maknanya untuk kita punya segmen ni kita berakhir lah, eh.
0: Betul.
2: Azan kita hari ni pukul berapa?
0: Hari ni azan asal kita adalah pada pukul 4.25 minit petang.
2: Itulah orang kabar dekat-dekat kita ni.
0: Ya.
2: Kita beri bola dulu ya.
0: Ya.
2: Okey. Jadi Assalamualaikum untuk program ni.
0: Penutup dah lah.
2: Penutup dah lah.
0: Okey. Jadi teruslah kita dengar apa FM.
2: Satu pilihan.

0: Kelantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Faham FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina bi nur hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apabila tiba sahaja Maulidur Rasul, kita sering dengar ungkapan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persoalannya, sejauh manakah cinta itu benar? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Nabi SAW. Nescaya Allah mencintai kamu. Kita kena ingat, cinta kepada Rasul bukan hanya pada selawat di bibir, tetapi pada sunnah dalam kehidupan. Kalau kita betul cinta Nabi, maka jomlah kita ikut seperti Nabi SAW.
2: Cantiknya iman, Pahang

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula. Dan orang kabur ni lah, dekat kita ke utama ni petang tu.
2: Siapa kabur?
1: Ha?
2: Siapa yang kabur?
1: Kau kabur.
2: Okey, jadi apa-apa hari ni Selasa bersama dengan Awang dan juga Nino ni. Dan macam Awang dah sebut tadi, kita dah makin hampir dengan pukul 5 petang.
1: Okey.
2: Okey, dah copek sangat dah ni. Pukul 5 kejap lagi kita ada utama 5 petang.
1: Betul.
2: Ada hari ni dalam sejarah. Lepas tu pukul 5.45 ada khabar Pahang.
1: Khabar Pahang, betul itu. Ya? Okey. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu lah dengan lagunya Sinaran daripada Rosa dan juga MK.
2: Yes.
1: Kek-klik.
2: Oh, tunggu-tunggu.
1: Pahang FM, satu pilihan.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas di

0: Malaysia.fm.
1: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya.
2: Betul tu abang. Jadi sebelum kita mengakhiri, Zul, apa khabar weh untuk hari ini?
1: Okay.
2: Kita nak kongsikan ini satu benda ngelah-ngelah. Buah ngelah kita orang kan?
1: Betul.
2: Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Paya Besar dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA akan menganjurkan satu program iaitu Fit to Earn. Merdeka Run for Unity 2026.
1: Okey.
2: Okey, tarikh dia wah.
1: Okey, tarikhnya pada 30 Ogos 2026 ya Ahad ya.
2: Aha.
1: 7 hingga ke
2: satu petang.
1: Satu tengah hari lah ya.
2: Kan salah orang marah nanti kan. 7 pagi sampai satu tengah hari.
1: Betul.
2: Okey, tempat dia dekat East Paya Besar, Persiaran Tok Khalil Yaakob, Kampung Melayu, Gampang.
1: Okey.
2: Ini sekarang kau tengok tempat ni memang tengah menaik ya.
1: Betul
2: orang
1: lah.
2: Orang jogging petang-petang. Dia lawa ke tasik. Okey. Jadi apa yang akan ada nanti?
1: Okey.
2: Dia ada
1: tema dia.
2: Warna.
1: Dia kena beritahu tema dulu.
2: Okey, tema dia apa?
1: Merdeka Run for Unity.
2: Merdeka. Larian merdeka untuk masyarakat lah.
1: Masyarakat
2: untuk
1: lah.
2: Unity.
1: Lepas tu ya barulah. Ni ada aktiviti-aktiviti lain tu.
2: Antaranya.
1: Macam kabarnya warna merdeka tu.
2: Okay.
1: Ada busana merdeka.
2: Lepas tu ada saringan kesihatan komuniti, pameran kesihatan, aktiviti kecergasan. Lepas tu ada persembahan aerodance.
1: Maknanya tu?
2: Joget dah lah. Ada senarobik. Itulah yang gerak-gerak tu kan. Ada sajak juga. Ada nyanyian juga. Ada campur tem itu. Macam-macam lah lagi.
1: Jadi orang khabar boleh datang ramai-ramai lah ya.
2: Yang
1: paling penting pada 30 Ogos 2026 hari Ahad. Pukul 7 hingga pukul 1 tengah hari.
2: Betul. Okey. Jadi setakat ini dulu. Kita bersama dengan Wokmo. Kejap lagi Hezri.
1: Hezri. Okay. Dah ready dah. Dah sedia dah tu.
2: Bagus dah Hezri. Dari pagi tadi dia ke Pekan. Dia apa? Lintas langsung ke Rosu dari Pekan. Petang konti.
1: Petang konti pula.
2: Astagfirullah.
1: Ya Allah, mana dapat orang macam ni ya?
2: Tapi dia dah tak available dah. Ini kalau bini dia dengar ni, kita kena pancong ni
1: orang. Pasalnya.
2: Okeylah, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu daripada orang siapa ni?
1: Lagu Onok lah.
2: Noh dengan si Aina. Sang penikah.
1: Okey. Jadi terus dengar.
2: Bang FM.
1: Satu pilihan.
2: Salam.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM,
4: satu pilihan.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Radio Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa di jam yang pertama ini, sebelum itu terima kasih kepada rakan setugas Awang dan juga Nina yang baru saya temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji, dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita petang ni?
1: Alhamdulillah
0: ya. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, sebenarnya umum mengetahui bahawa hari ini merupakan hari cuti sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Jadi Alhamdulillah, jadi kita pagi tadi dah pun sama-sama, mungkin ada di antara kita yang bersama-sama berarak kata untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul ini. Jadi pada petang ini jom kita bersama-sama dalam ruangan Mari Mengaji. Dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401124 ataupun 0951401125. Dan pada petang ini kita nak bersama masih lagi dalam surah Al-A'raf, dan tiga ayat petang ni Ustaz. Ya. Kita nak bersama dengan ayat 79 hingga ayat 81. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa Ya Rabb Ibrahim wa Ya Rabb Musa wa Isa wa Ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binur ilmika wa ba'idna nisyan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam rancangan Mari Mengaji kita. Sedia umum mengetahui bahawa hari ini seperti mana yang saya katakan adalah hari cuti ya, sempena sambutan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan bukan sekadar kita menyambutnya saja, tetapi dengan lebih maksud yang lebih mendalam lagi, kita menghayati, kita mengamati dan juga kita mempraktikkan segala ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Fokus kita, tumpuan kita kepada pembacaan Al-Quran yang merupakan ya pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila kita sebut pusaka ni, maknanya ianya tidak akan pupus ataupun ianya tidak akan hilang. Selama mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, yeah, kitab suci Al-Quran salah satunya adalah merupakan pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kitab suci Al-Quran ini menjadi pedoman kepada kita, menjadi panduan kepada kita dalam kita mengharungi kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga, kita hendaklah menghayati dan juga kita hendaklah ya mengikuti segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang ditinggalkan juga kepada kita. Ya, melalui kaedah-kaedah ataupun cara bagaimana kita mendapatkan ilmu hadis ini, melainkan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam majlis-majlis ilmu, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini kita akan mendapat keberkatan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita, dalam kita nak mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah majlis ilmu adalah tempatnya. Dia tidak boleh dapat di mana-mana tempat, seperti mana contohnya kita, kalau kita nak dapat barang itu di mana kita boleh carinya? Mungkin di pasar raya dan sebagainya. Tetapi untuk kita mendapatkan mutiara ilmu itu, mendapat ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sirah Nabi dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam majlis ilmu. Apabila disebut dalam majlis ilmu ini, kita jangan kita fokuskan di dalam di masjid dan surau saja. Tetapi dalam apa-apa medium yang disediakan, sama ada dalam media sosialnya ataupun di masjid, itu memang dah kita sedia maklum, di surau dan sebagainya, dan di dalam majlis-majlis yang lain, antaranya ceramah dan sebagainya, program-program yang dianjurkan oleh pihak-pihak ataupun mana-mana individu ataupun agensi yang melaksanakannya, di mana apabilanya adanya program-program ilmu seperti itu, hendaklah kita bersama-sama untuk berada di dalam majlis tersebut. Kerana insya-Allah mudah-mudahan di dalam majlis ilmu ini kita tahu, kita sedia maklum bahawa ya, ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kepada manusia yang sentiasa berada dalam majlis ilmu ini.
0: Ya.
1: Dan begitu juga dengan rancangan kita ini juga adalah ini salah satu di antara majlis ilmu yang mana cuma konsepnya lain sikit. Ya, kita tidak buat di masjid dan sebagainya, tetapi kita buat melalui secara langsung ini daripada Radio Malaysia, ya, bang ini. Mudah-mudahan ini sebagai satu kaedah juga untuk kita menyampaikan ilmu kepada para pendengar sekalian, ya. Walaupun kalau kita lihat, walaupun ada di kalangan kita ni memang kebanyakan mereka saja yang menghubungi kita. Ya. Tapi sebenarnya jangan kita dengki pula, sebab mereka ni berusaha. Mereka ni berusaha, mereka ni bersungguh-sungguh nak mengaji dan sebagainya. Dan saya tidak katakan yang tidak membuat panggilan ini mereka yang tidak suka mempelajari Al-Quran ini. Tetapi mereka adalah kita katakan sebagai pendengar yang senyap. Ya, pendengar senyap yang maksudnya silent pendengar kita, yang mana mereka ini mendapat ataupun mengikuti program ini melalui rakan-rakan yang lain yang buat panggilan dan sebagainya. Di situ pun ya, kita boleh dapat ilmu. Maksudnya ilmu di sini kita perbetulkan rakan kita, kita perbaiki bacaan rakan kita, itu adalah merupakan salah satu bentuk ilmu yang boleh kita perolehi. Ya? Walaupun kita sendiri tak tanya, kita tak tanya, ataupun mungkin kita tak apa kata tidak hubungi, tidak membaca dan sebagainya. Tetapi teguran-teguran yang kita buat kepada rakan pendengar yang membuat panggilan ini adalah merupakan satu kaedah ilmu untuk dikongsikan ataupun untuk di dimanfaatkan oleh rakan-rakan yang lain. Jadi saya yakin dan saya percaya bahawa sebagian besar di kalangan kita ini yang berada di corong-corong sekarang ni dah, kalau dulu radio kan, sekarang ni dah banyak dah dengan apa RTM kliknya.
0: Betul.
1: Dah banyak sangat dia punya mediumnya, maknanya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak belajar. Semua dah ada. Kalau kata malah nak pergi, malah lah kan, kata-kata malah tak nak pergi masjid surau ke nak mengaji, malu kadang-kadang orang kita ni. Nak mengaji apa talangan dengan ikut, kalau benda lain tak apa. Kita berbegu, kita apa mendengar apa ni kuliah-kuliah maghrib tak apa, sebab ustaz tak tanya. Tapi bila-bila bab mengaji ni, sebab dia kena baca. Bila mengaji dia kena baca, dia kena suruh. Bila dia kena suruh ni lah yang jadi masalah sikit. Jadi seringkali menyendiri, duduk di jauh-jauh je takut kena kan. Kalau dekat depan guru memang kena. Tetapi sebenarnya kita ambil peluang. Janganlah bila kita nak belajar ni ilmu, kita nak menuntut ilmu ni, kita jangan malu. Kalau kita malu, kita tak dapat apa. Kita cuba. Salah tak apa sebenarnya. Salah tu tak apa, kita tak marah tak apa. Tapi kita betulkan bacaan itu, kita betulkan kaedah yang sepatutnya. Mudah-mudahan dengan cara sedemikian, itulah cara untuk kita menambahkan ilmu, insyaAllah. Jadi seperti mana yang Hazni maklum tadi, kita hari ini berada di muka surat yang ke-160, ya. Muka surat 160 di bahagian bawah, tiga ayat di bawah, ya. Kalau ikut dalam mushaf itu di sebelah kanan kita, ya, mana di sebelah kanan kita, yang mana mudah-mudahan ya, sebelah kiri, maaf saya, sebelah kiri kita, mudah-mudahan yang sikit sebanyak boleh boleh apa ni para pendengar lihat ya, dalam mushaf dan juga di mana-mana lah medium yang ada. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.

0: بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah diperdengarkan oleh yang berbagi ustaz pada petang ini dalam surah Al-Araf ayat 79 hingga 81 ustaz.
2: Ya.
1: Jadi kita nak buka talian untuk anda semua untuk bersama-sama dengan kami untuk memperdengarkan bacaan anda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di talian ni? Makcik Esah eh? Bukan?
3: Kak Mah.
1: Kak Mah. Oh. Apa khabar Kak Mah petang ni?
3: Alhamdulillah.
1: Ceria aja Alhamdulillah tu Kak Mah. Jadi teruskan bersama dengan yang berbagi ustaz Kak Mah. Silakan.
3: Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Kak Mah?
3: Dah 2 minggu. Ya, dah 2 minggu tak ada ustaz ya.
1: 2 minggu ustaz tak ada.
2: 2 minggu saya tak ada. Tidak ke udara 2 minggu ya. Hari ini dapat bersama dengan saya dan insyaAllah ayat hari ini sebenarnya kita dah jumpa dah sebelum ni. Mungkin 2-3 muka surat sebelum ni kita dah jumpa dah ayat ni. Hampir sama kebanyakannya. Kalau jangan buat salah lah ya.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, silakan dengan bacaannya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالتي لقد أبلغتكم

0: Serahin.
1: Ya baik Kak Mah ya. Pada huruf ghin, kalimah ablaghtukum, huruf ghin tu tebal, tak cukup tebal. Huruf ghin istilah tu satu. Ya, tu kena tebalkan. Kemudian satu lagi ujung sekali pada kalimah an-nasihi, hi huruf ha tu jelaskan bunyi bayi bawah dia.
0: Nasihi.
1: Hi dengan dengan hai. Ah, jadi lain tu. Kalau hai jadi seolah-olah huruf ha tu jabari se atas. Atas. Ambil laqad. Laqad ablaghtukum.
0: Walutan iz qala liqaumihi.
1: Kamah ulang balik ayat tu. Ayat tadi. Ulang balik. Laqad ablaghtukum.
0: Laqad ablaghtukum risalat. Laqad ablaghtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin.

0: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Kak Mah, ya. Saya lihat kepada sebutan huruf fa. Fa, ya. Huruf fa. Sebut
0: fa,
1: ya. Atak tu nal fahishah, huruf fa kat situ. Kemudian satu fa. Lagi satu lagi kepada kalimah musrifun, kan?
0: Musrifun.
1: Huruf fa. Saya nak fokuskan kepada huruf fa. Huruf fa tu kadang-kadang dia bunyi macam huruf pa. Pa. Seolah-olah macam huruf fa itu keluar daripada dua bibir, bibir atas dengan bibir bawah. Sebenarnya tak betul, ya, tak tepat. Dia mestilah makna huruf fa, makna bibir bawah kita ni diangkat kepada hujung gigi sebelah atas, ya. Fa.
0: Fa.
1: Fa. Yeah. Dia tak boleh baca dengan pa. Kan? Itu kena betulkan dari segi sebutan atau makhraj huruf fa tu. Ya. Kena jagalah. Ya. Di samping tadi ada sifat huruf, the huruf ghain tadi kena istilahkan. Kemudian satu lagi an-nasihin, an-nasihin tadi huruf ha tu, bacaan yang pertama tadi bunyi ha itu berbaris, seolah berbaris di atas. Bacaan yang kedua tu baru betul lah, nasihin. Sebab apa jadi begitu? Sebab huruf ha tu nak membetulkan makhraj huruf ha itu, jadi kita tertarik dengan seolah-olah macam bunyi baris atas, sedangkan dia adalah huruf ha yang baris kasrah di bawah, ya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, Kak Mah. InsyaAllah jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia. Kak Mah kita, alhamdulillah, bacaannya lancar.
1: Ya,
2: tapi sikit-sikit lah.
1: Ada sikit lah. Kadang-kadang kalau kita amati tu memang ada kesilapan, tetapi kesilapan tu tadi pun dah hampir-hampir kepada nak salam soal juga tu. Macam huruf pa dengan huruf fa tu. Tu dia jadilah, ya. Tapi insyaAllah mungkin kadang-kadang masa kita membaca tu, kadang-kadang kita kata tak terlepas, kata kadang-kadang tak fokus pun, ya. Kadang-kadang kita tak perasan kesalahan tu berlaku.
2: Baik. Itu dia baca pemanggil pertama kita. Ya. Kita nak ambil pemanggil yang seterusnya, yang kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, marah tu siapa tu?
4: Saja nak teka.
2: Makcik Sah ni.
4: Yalah, saja nak buat perubahan.
2: Apa khabar petani Makcik Sah?
4: Alhamdulillah.
2: Cuaca kat sana macam mana, mendung ke?
4: Mendung-mendung, ribut
2: ya
4: sikit.
2: Ribut sikit. Tak hujan, insyaAllah malam-malam sikit kot. Jadi Makcik Esah teruskan bersama dengan yang berbagi ustaz, silakan.
4: Terima kasih.
2: Sama.
4: Assalamualaikum ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Sehat ustaz?
1: Alhamdulillah.
4: Minta petang sehat betul banyak lah ustaz.
1: InsyaAllah, alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Encik Isah. Bunyi khay dah tu. Khay dah jadi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Betul.
1: Ya.
4: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum.
1: Ya, baik. Laqad, huruf dal tu jangan kuat sangat dan tunan dia tu, ya. Berat sangat tu.
4: Laqad.
1: Laqad dia bersahaja. Laqad, tak boleh laqad. Kuat tu. وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ تَعْلِهِ لَقَدْ أَبْلَغْ itu dah jadi, nak pergi pada kubur orang, ya.
4: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطاً إذ قال لقومه
1: Jangan liqaumihi, liqaumihi huruf qaf.
4: Walutun izqala liqaumihi ata'atun al-fahishah.
1: Sekejap, baik. Liqaumihi, hi huruf ha tu berbaris di baris kasrah, baris bawah. Jangan baca tebal. Kenapa nak baca tebal? Contoh baca tadi, liqaumihi, tak boleh. Liqaumihi, hi.
4: Oh, tebal ya?
1: Jangan tebal. Kenapa nak ditebalkan huruf tu? Wa idh qala liqaumihi, hi. Jangan baca mihi. Tak boleh. Salah.
4: Walutun iz qala liqaumihi ata'atuna al-fahishah.
1: Ata'atuna

0: lata'tun.
1: Ya, baik. Ulang balik. Innakum lata'.
0: Innakum lata'tun ar-rijala syahwatan min dunin nisa'. Bal antum qawmum musrifun.
1: Bal antum qawmum musrifun. Sim.
0: Bal antum qawmum musrifun.
1: Ya, insyaAllah.
0: Ya, macam mana tak sempurna Ustaz?
1: Ya, hari ni qalqalah ya. Sebutan huruf qalqalah tak berapa kemas. Kuat sangat. Kuat sangat. Kemudian sifat huruf qaf. Tebal. Saya baca dengan huruf kaf tadi, itu tukar. Jadi dia bertukar kepada huruf kaf. Li qaumihi baca dengan li kaumihi satu. Kemudian atak tu dengan latak tu huruf hamzah yang mati tu dah nak pergi kepada huruf ain. Jaga tu. Dengan atak. Kalau atak ada di huruf ain, atak di huruf hamzah. Betul kan tu? Ada 2-3 huruf ini. Pertamanya huruf hamzah tadi tu kena betulkan. Kemudian huruf qaf kena betulkan. Yang keduanya, yang dua lagi tu adalah untuk sifat qalqalah tu. Itu kena betulkan. Yang lain, okey, dah satu lagi baris. Di qaumihi tadi tu jangan baca tebal. Jangan macam nak marah daripada qaumihi tu, jangan. Li qaumihi hi. Jangan li qaumihi. Tu dalam tu. Ya, kena betulkan okay. InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan beri manfaat kepada Encik Isa. Okey, baik.
2: Okey, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Isa kita pemanggil kedua dan kita nak ambil pemanggil seterusnya Ustaz.
1: Ya.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian ni?
3: Allah, tak kenal lagi ke?
2: Itulah. Ustaz teka, Ustaz.
1: Aisyah kenal lah. Oh, jauh ni.
2: Oh, utara ni?
1: Oh, utara. Tapi tidak utara, tidak utara sangat. Gitu.
2: Perak lah.
3: Waktu ni, betul tu. Mengaji tak kenal
2: makmumnya. Oh, itulah, kenal suaranya. Tapi kadang-kadang ialah pemanggil mari mengaji kita ramai Ustaz.
1: Dia bukannya sebab dia teka 2-3 kali teka tak kena.
2: Itulah lebih,
1: itu dia malas nak teka tu.
2: Orang kata jangan teka lah, lebih elok.
1: Biar dah tak payah teka.
2: Putus-putus sikit suara makmum kita ni, ha. Jauh kot.
3: Jauh lagi, cuaca pun agaknya kat sini tak apa nak itu, tak apa nak elok.
1: Ya, bacalah sebelum dia putus tekaram, kita baca dululah.
2: Silakan Mama.
3: Ya.
1: Jangan lorak sangatlah.
3: Astagfirullahalazim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. Nak pulang ke Ustaz? Masa
1: atak tu. Ambil atak tu.
3: At

0: Ya,
1: sadaqallahul azim, makmun ya.
0: Ya.
1: Bacaan tadi tu tergelar timbul lah sikit lah sebab mungkin masalah gangguan talian kita. Ya. Tetapi insyaAllah, alhamdulillah boleh bacalah dengan baik tu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kekalkan pembacaan begitu. Sebab hari ni nampak pendek sangat hari ni. Pendek sangat.
0: Nampak kau lama, kau semput.
1: Semput je lah. Tak apalah, ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Yo, kita tak
0: boleh. Berapa lama dah makmu ikut faham ni? Umur kan meningkat. Nampak pun semput lah.
1: Tapi tak apalah, boleh lah baca tu. Okay. Kan? Maknanya, kalau kita ialah masalah semput, masalah tak cukup nampak dan sebagainya, kita membaca ikut kadar kemampuan nafas yang kita ada. Jangan orang kata, ibaratnya orang kata nak teruk sangat, teruk tak edi juga. Jangan nak paksa. Kalau paksa kan putus tu nafas, payah juga. Jadi kita ikut kemampuan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kekalkan dengan bacaan begitu. Jangan hari ni minggu ni bagus. Kena minggu depan pula tak bagus. Jadi jangan lorak sangat. Lorak tu satu hair juga. Lorak tu kan nak mana, nak sini ada masalah, nak sana kan ada mengganggu bacaan dan sebagainya. Dia kena tenang, ngaji ni kena tenang. Dia tak boleh nak gopoh gapoh, tak boleh. Dia kena relax. Baru dia sedap, baru baca bagus. Ini kan berlari sana, lepas tu buka radio dah ada terus. Terus nak baca, lepas tu mulalah cungap. Dah bila dah cungap tu banyaklah salahnya kan. Tak apalah, saya nak ceritakan ada juga jenis yang gitu kan. Tahu dah pukul-pukul nak Allah, depan aku dah pula lupa. Ha, tak tahu lah gitu.
0: Awak jadi suka ke mana umur dah
1: meninggal. Tak apalah, insyaAllah mudah-mudahan kita berdoa belakalah supaya Allah bagi kita ni panjang umur, supaya dapat kita belajar mengaji dan sebagainya. Panjang umur, sihat tubuh badan, mudah-mudahan. Itu yang kita naknya pendengar kita ni ya. Walaupun usia meningkat, usia je meningkat, tetapi dalam usia kita meningkat tu ya, yang penting kita nak belajar tu lah. Itu yang penting. Jangan jemu lah, jangan jemu.
0: InsyaAllah.
1: Baik, itu saja. Terima kasih banyak mamu. InsyaAllah jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
2: Okay. Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia makmun kita. Dari Perak.
1: Teluk Intan
2: Perak. Jadi suaranya putus-putus, insyaAllah. Jadi harapnya rakan-rakan kita pun tadiannya baiklah petang ni, Ustaz.
1: Ya, mudah-mudahan.
2: Ya, kita ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah.
2: Mak Ngah. Apa khabar petang ni, Mak Ngah?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Ceria aja suara Mak Ngah kita petang ni. Hujan ke kat sana?
3: Mendung.
2: Mendung juga, ya. Baik. Teruskan bersama dengan yang berbagi, Ustaz. Silakan.
3: Okay. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banyak minggu tak bersua ni.
1: Ha? Macam mana tu?
3: Banyak minggu dah dengan Ustaz tak bersua.
1: Bukan. Maknanya kalau saya tak ada, maknanya Mak Ngah tak buat terang panggilan ke, buat panggilan ke?
3: Buat panggilan.
1: Jangan tunggu saya.
3: Kadang-kadang. Cuma dengan Ustaz dia tertunggu hutang lah.
1: Ingat ya?
3: Ingat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan dengan bacaan.
3: Okay, Mak Ngah cuba pula Ustaz. A'udhu billahi minasyayatanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي.
1: Ulang balik lain macam je bunyi tu. Daripada awal huruf qaf tu tak kembali.
3: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ Kunan nafrihin. Walutan.

0: لكم لتأتون الرجال شهوة
1: من Amang ah? Huruf apa dia mati tu?
0: Huruf
1: ha. Ah, tu dia. Betul kan?
0: Innakum latatun ar-rijala syahwatan min dunin nisa.
1: Tak jadi tu. Huruf ha tu. Dia mula-mula tu molek. Dia masuk di hujung tu bunyi huruf ha juga dah.
0: Macam ha pedas pula.
1: Kekalkan.
0: Innakum latatun ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qawmun musrifun.
1: Sadaqallahul azim.
0: Takut.
1: Apa tu bang?
0: Berdebar dengan ustaz.
1: Eh, tak ada apa pun, baca je. Saya semak bacaan je. Saya semak bacaan je.
0: Tak apa. Tak tegur tu jadi ilmu.
1: Ada apa-apa nak bagi tahu hari ni?
0: Hutang.
1: Itu tanya tu.
0: Hutang lah. Yang tanya ustaz tanya tu apa-apa bahagian tu.
1: Mat, apa tu itu? Mak Asli.
0: Mak Asli. Lepas tu ustaz tanya balik. Mak Asli tu bahagi berapa bahagian pula. Dapat lah yang belajar cari-cari dengan kawan-kawan.
1: Oh, cari dengan kawan-kawan je? Cari juga ya?
0: Cari juga hutang. Mana tak cari kalau hutang tak bayar. Macam terbagi satu tu, Mak Tabi'i Harfi.
1: Mak apa? Mak Asli Harfi?
0: Macam Mak Tabi'i Harfi lah. Macam macam Harfi ni macam huruf lah ustaz.
1: Okey.
0: Macam kita baca Toha Yasin tu.
1: Itu Mak Asli Harfi apa tu?
0: Mak
1: Asli. Betul lah Mak Asli Harfi. Harfi apa tu?
0: Kalau mau apa, dia dah
1: syadah. Kena lagi. Okey, satu lagi tak apa. Tengok dulu yang tu tengok.
0: Satu lagi Ahli Tabi Kalimi.
1: Kalimi, okey.
0: Dalam kalimah lah yang tu.
1: Betul sangat lah tu. Tepatlah betul lah tu. Itu betul lah, tak ada masalah. Itu betul. Kalau dalam ayat kita ni, dalam ayat yang kita baca ni kan,
0: ya.
1: Mana Mak Asli Kalimi?
0: Ni macam Fatawalla tu. Kalimi lah tu. Waqa tu. Macam ya tu sama lah juga.
1: Okey, baik. Kalau Man Asli Harfi tadi tu kan?
0: Ya.
1: Man Asli Harfi yang duduk di awal-awal surah tu tadi, macam Mak Ngah baca tadi apa ni, Yasin, Taha tu, tu Man Asli Harfi apa ya?
0: Kalau huruf
1: Betul, mat asli harfi. Mat asli yang berlaku pada huruf. Betul lah. Tapi kalau dalam huruf-huruf itu yang macam Yasi, huruf apa tu?
0: Mat tadi harfi mukhafa.
1: Mukhafa. Oh, gitu pula ya.
0: Dalam bacaan.
1: Tak kena tu. Tak ada lagi saya dengar Mak Asli Harfi Mukhafa.
0: Tanya lagi lah. Tak cari lagi. Jadi cari
1: jangan
0: dapat
1: yang tu. Dapat betul dah tu. Cuma saya nak kembang sikit lagi. Nak tambah lagi ni. Mak Asli Harfi apa tu? Macam Toha, Yasin, Hamim. Kan?
0: Ya.
1: Tak apalah Mak. Mak cari muka depan. Jumpa saya.
2: Hutang lagi ya.
1: Boleh Mangah, boleh.
0: Nak cari pula lah ni.
1: Tak carilah. Tak apa kalau tak jumpa tak macam mana kan. Yeah.
0: Nak cari lagi lah.
1: Sikit tu.
0: Yang tinggal kalau yang satunya, dah tahu mak apa ni. Mak tapi harfi mufaqal tu ada shadow kan. Yang ni tak ada shadow.
1: Macam mana? Mak asli?
0: Macam mak tapi harfi tu. Kalau lagi satu setengah kata mak tapi harfi mufaqal.
1: Mufaqal?
0: Macam dia yang ada shadow tu,
1: macam mana tu? Saya pun dah confused.
0: Ni Mak Lazim.
1: Mak Lazim tu. Tu Mak Lazim bukan Mak tu. Tidak, itu bukan Mak Asli. Itu saya pula dah confused. Mak Asli Harfi Mukhafa dengan Dari lain lah tu. Jangan
0: buat
1: lain.
0: Tak apa. Ini ni mak lazim.
1: Tu mak lazim. Ni kita cerita mak asli harfi.
0: Ya.
1: Nanti saya bagi clue dia. Ya. Mak asli harfi ni dia ada 5 huruf. Tapi dia ada nama dia.
0: Lima huruf.
1: Dia carilah 5 huruf tu. Tak ada, insyaAllah. Jumpa nanti.
0: Nanti mereka cari pula lah.
1: Cari. Ini kita nak kembangkan sikit ilmu lagi. Tak apa, mangah je yang kena. Tak apa, orang lain tu pemanfaat. InsyaAllah.
0: Hutang lagi lah.
1: Sebab tadi pun tak sempat nak tanya kepada makmur tadi. Kata saya tanya makmur dah. Tapi mungkin talian kita tak cantik.
0: Bukan
1: sebab apa ke talian tak apa elok tadi tu. Kadang-kadang saya nak tanya dah tadi. Soalan tu saya forwardkan kepada Mak Ngah. Rezeki Mak Ngah hari ni dapat soalan tu.
0: Bagi dia kau.
1: Mak Asli Harfi apa nama tadi tu?
0: Tak tahu lah. Ustaz ini memang
1: awak tak tahu, Ustaz. Ada, insyaAllah. Dah cepat mengalah.
0: Tidak, memang tak mengalah nak cari.
1: Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah minggu depan bersama dengan saya. InsyaAllah.
0: Okey, insyaAllah.
1: Jangan hubungi kita. Nak tahu jawapan ni tadi, kena hubungi kita minggu depan.
2: Ya.
0: Memang Ustaz,
1: telefon.
0: Tapi antara rezeki dapat.
1: Yalah, rezeki tak ada. Tak apa, dapat ke tak dapat ke, saya akan bagi tahu jawapan dia minggu
0: depan. InsyaAllah.
1: Kalau kebetulan Mak Ngah, Mak Ngah kena beritahu dulu jawapan. Kalau Mak Ngah tak dapat buat panggilan, saya akan bagilah lagi, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Tapi jangan bila dah khabar gitu, jangan khabar tak. Tak nak telefon.
2: Tak nak telefon.
1: Rugi
0: lah pula.
1: Rugi. Baik, itu saja, Mak Ngah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Itu dia Mak Ngah kita. Dah pun pukul 6.52 minit petang, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Okey, kalau boleh kita ambil seorang lagi pemanggil terakhir kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Lama tak dengar suara Haji Saidin ni.
3: Dekat sebulan satu tak sihat.
2: Ya ke? Alhamdulillah. Jadi hari ni dengar suara macam sihat sangat tu.
3: Itulah kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi batuk lagi.
2: Dan betul suara tu insyaAllah sedap ngajinya tu, insyaAllah.
3: Jangan lagi tu. Nanti tidur tak lena. Nanti tak makan nasi, makan puji je nanti.
2: Allahuakbar. Nanti lapar pula nanti. Jadi Haji, teruskan bersama dengan yang bawa kita, Ustaz. Silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Haji?
3: Alhamdulillah, sihatlah Ustaz. Sihat untuk.
1: Tapi suara tu nampak macam baru lepas baik. Dia lepas pada dia baca 3 ayat, dia kata kebah. Mudah-mudahan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون.
1: Kata boleh berhenti dekat wanasah tulakum tadi, boleh berhenti situ. Ambil walakin.
3: Iza nada rabbi wanasah tulakum walakin la tuhibbunan nasihin.

0: بل أنتم قوم مسرفون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah lah, bacaan bagus Ji. Cuma ayat yang pertama tadi tu ya, tak kena sangat berhenti ya. Wakaf tadi kan, walaupun ibu tak kena lah. So kalau tak boleh berhenti di pada ayat yang pertama tu, kita boleh berhenti pada tiga potongannya. Fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablagutukum risalata rabbi. Boleh berhenti di situ ya. Ambil balik, wa qala ya qawmi laqad ablagutukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Boleh juga berhenti kat situ.
0: Boleh.
1: Lepas tu terus kita dengan walakin la tuhibbuna an-nasihin. Sebab saya buat tiga potongan tadi untuk memudahlah. Kalau mampu boleh buat dua. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablawtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Boleh berhenti situ. Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Boleh juga. Ya. Tu tengok bergantunglah kepada pendapatan kita dan kemampuan kita nak baca lah. Yang lain tak ada nak tu sangat lah. Yang dari segi sebutannya alhamdulillah, mungkin disebabkan faktor kesihatan tak bau.
0: Yalah, nak, baru nak, sihat nak,
1: tapi walau macam mana
0: 3 minggu dah ni baru nak sihat ni, duk batuk tak pun
1: tapi alhamdulillah lah, tapi boleh membaca dengan baik ya, baca dengan baik.
0: Insya-Allah
1: mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dan juga Allah mudahkan dalam urusan untuk belajar kita, insya-Allah. Itu saja, terima kasih banyak Haji.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Haji Saidin kita, memanggil terakhir kita untuk minggu ini Ustaz. Jadi dah pun pukul 6:56 minit petang. Jadi sebagai yang kata penutupnya, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Secara ringkasnya dalam ayat yang kita baca ini, sebenarnya ayat ini dalam macam saya melihat kepada ulangan kepada ayat sebelum-sebelum ini. Nak menceritakan kepada kita dalam ayat ini, mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-79 itu dalam menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Saleh ya alaihissalam telah meninggalkan kaumnya. Sebab apa? Sebab kaumnya yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gempa dan juga petir. Sebab apa? Disebabkan dengan pendustaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dari kisah yang dulu diceritakan kepada kita, seekor unta mukjizat yang lahir bukan daripada seekor unta yang lain, tetapi lahir daripada gunung dan sebagainya. Mereka menyembelih unta tersebut bukan untuk dimakan, tetapi adalah untuk menunjukkan bau mereka ini keras kepala. Dengan sebab itulah Nabi Saleh ini berkata kepada kaumnya setelah mereka dimasakkan itu, bahawa apa yang dibawa itu adalah mukjizat yang dibawa oleh beliau itu tujuannya adalah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya itu adalah untuk menyampaikan risalah. Walau bagaimanapun mereka tidak menyukai nasihat itu. Itu dia kata situ. Kalau kita tengok dalam ayat tu, dia kata laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Dia kata aku ni telah menyampaikan amanat Tuhanku daripada Allah kepada kamu. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihatkan kamu. Mana dah ditunjuk dah cara, dah tunjuk ajak beriman kepada Allah, nasihat mereka. Walakin la tuhibbuna nasihin, akan tetapi kamu ni ya tak suka orang bagi nasihat. Mana nak cerita di sini bahawa keangkuhan, keegoan dan sifat mereka, perangai mereka yang tidak mahu, tak suka kepada orang bawa ajak kepada kebaikan, dan juga tak suka kepada orang yang bagi nasihat. Nak tunjuk bahawa bagaimana sikap keras kepala mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka ini dengan gempa petir dan sebagainya. Dan seterusnya dari ayat 80 dan juga ayat 81 ini, Allah nak mengisahkan kepada kita bagaimana Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ini dia sebenarnya dia menegur perbuatan kaum dia ya, kerana melakukan perbuatan al-fahishah ya, perbuatan keji di situ yang mana yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk dunia sebelum mereka. Makna nak ceritakan bahawa kaum Nabi Lut ini mereka mengamalkan ataupun melakukan satu perbuatan al-fahishah ataupun dalam kita kata homoseksual di sini, mana yang tak pernah berlaku sebelum-sebelum ni manusia tadi dunia, maka kaumnya buat. kena ingat bahawa Nabi Allah Lut ini dia bukan lahir ataupun dia bukan daripada kaum itu. Dia daripada lain, dia bersama-sama dengan Nabi Ibrahim datang ke situ. Maknanya Nabi Allah Lut ini dia menasihatkan kepada kaum dia, ya, yang mana mereka ni telah melakukan satu perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar yang tidak pernah dibuat oleh manusia di atas dunia ini sebelum daripada mereka. Yang mana mereka ini adalah kumpulan pertama LGBT pada zaman Nabi Allah Lut lagi dah cerita di sini yang muncul dalam dunia ini. Mereka telah buat satu kata bidang perbuatan yang amat buruk dan keji. Maknanya isteri Nabi Allah Lut pesan kepada mereka kenapa dia buat benda begitu. Kenapa mereka buat benda begitu, ya, kerana itu mereka buat itu adalah satu perbuatan yang tak pernah dibuat oleh manusia. Mana suatu perbuatan yang memang orang kata tak dijumpa sebelum-sebelum ni. Dan itulah nak ceritakan kepada bagaimana kaum dia ini melakukan perkara sedemikian. Dan kita sedia maklum bahawa dalam sebab dalam ayat ni kadang diceritakan dalam ini ayat yang terakhir tu dia kata innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa. Sesungguhnya kamu telah melampiaskan syahwat kamu, maknanya kamu telah mendatangi sesama lelaki bukan kepada perempuan. Naluri manusia apabila kata berkeinginan kepada pasangan yang berlawanan, contohnya lelaki kepada perempuan dan tak dengan tidak sebagainya, tetapi mereka ini, golongan ini, suka lelaki sama lelaki
2: sejenis.
1: Jadi dengan sebab itulah maka Nabi Allah Lut menyatakan bahawa kaum Lut ini adalah orang yang melampaui batas. Sebab tu dia kata bal antum qaumun musrifun. Melampaui batas kerana apa? Dia sudah keluar daripada ketentuan fitrah kemanusiaan yang tetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini nak gambarkan kepada kita bahawa perbuatan yang buruk, yang keji, yang mana mereka itu suka sama lelaki, memuas nafsu syahwat mereka, yang mana mereka ni tidak berkeinginan kepada perempuan. Mana nak cerita dari sini bahawa perkara-perkara yang berlaku ketika ini adalah benda yang telah dilalui oleh nabi-nabi yang dulu dan diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi sebagai pengajarannya kepada kita, kita jadikanlah peristiwa ataupun kisah yang berlaku kepada nabi-nabi terdahulu adalah sebagai pengajaran kepada kita, sebagai panduan kepada kita untuk kita menjauhkan diri kita ini daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ini kita tengok dari segi Nabi Allah Lut ini, kaum sejenis Allah dah larang. Tapi masih ada yang buat sedemikian. Nauzubillah. Kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan ayat ini bagaimana Nabi Soleh tadi pun, macam mana Nabi Soleh pengikut dia tak suka orang bagi nasihat. Benda berlaku dalam dunia hari ini. Orang nak bagi nasihat tu dia kena marah. Apa yang berlaku sekarang ni, jadi orang yang bagi nasihat kena marah, yang buat salah tu tak marah. Dunia kita hari ini. Dan begitu juga perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang keji ini, perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang banyak dilakukan oleh manusia. Jadi manusia ini sebab apa? Kalaulah kita ini seperti mana dia ceritakan kisah Nabi Saleh tadi, apabila buat perbuatan yang jahat, yang keji, yang melanggar perintah Allah Subhanahu, Allah bayar cash tu atas dunia. Macam mana Nabi Allah Lut, kita tahu sendiri. Macam mana Allah tak tunjuk kita dunia akhir zaman ini, Allah nak bagi peluang kita untuk kita bertaubat. Allah beri peluang kepada kita untuk sebelum kita orang kata menutup mata, kita mohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan kejahatan kita ataupun apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan kita sama-sama lah, ya, kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Antara ini ialah kita hendaklah senantiasa mentaati dan juga mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul, dan di samping itu juga kita cuba jauh, kita jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang ditegah, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon dengan Allah supaya kita ini dijagakan daripada kita, diri kita, keluarga kita, keturunan kita daripada perbuatan yang keji dan muka. Wallahu'adam.
2: Baik, jadi terima kasih banyak Ustaz.
1: Terima kasih kembali.
2: Ya, itu dia, kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada yang telah pun menghubungi kami di Pahang FM Satu Pilihan. InsyaAllah bersua kembali pada minggu hadapan di hari yang sama, di waktu yang sama, pastinya di Pahang FM Satu Pilihan. Sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.17 minit malam.

0: ilegal.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio Malaysia Pahang FM.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina fi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apabila tiba sahaja Maulidur Rasul, kita sering dengar ungkapan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persoalannya, sejauh manakah cinta itu benar? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah mencintai kamu. Kita kena ingat, cinta kepada Rasul bukan hanya pada selawat di bibir, tetapi pada sunnah dalam kehidupan. Kalau kita betul cinta Nabi, maka jomlah kita ikut seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Cantiknya iman, Pahang

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim bin Haji Daud. Beliau akan membaca surah At-Taubah bermula ayat 105 hingga ayat 112.

بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak sentuh kali ini berhubung dengan zikrul maut, mengingati mati. Ada setengah orang tak suka bercakap pasal kematian. Kalau kita nak cakap pasal kematian, dia kata tak payahlah, cakaplah pasal hidup ni, macam mana cara nak hidup, apa yang kita nak buat. Sebab inilah masa kita sedang berhadapan dengannya. Mungkin dia tidak tahu yang Nabi SAW bersabda, akthiru min zikri hazimil lazat, banyakkanlah oleh kamu mengingati kematian yang akan menghilangkan segala kelazatan atau kenikmatan. Itu perintah dan saran Nabi SAW. Maka kita patutlah mengingatkan soal mati ini. Apakah yang merisaukan kita tentang mati? Ada yang fikir bila mati dahlah habis cerita, apa nak risau lagi? Bila mati selesai masalah. Salah. Salah tu. Mati bukan penyelesaian masalah. Cakap pasal mati, kita risau dan takut. Satu, sakitnya ketika roh ditarik. Kedua, risau dan takut terputus peluang beramal dan tertutup peluang bertaubat. Yang ketiga, kita bimbang dan kita takut akan gelap dan sempitnya kubur. Dan yang paling kita takut sekali, selepas itu, selepas kita dibangkal, akan dibangkitkan gelap, hisab dan balasan akhirat. Lantaran itu, marilah kita beringat-ingat, sediakanlah bekal dan amal soleh dan ketaatan, dan kita meminimalkan dosa-dosa kita. Berfikirlah sebelum bertindak agar tak jatuh dalam kancah maksiat dan dosa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda dan juga untuk anda semua, insyaAllah saya akan temankan anda sampai ke pukul 9 malam nanti untuk edisi hari Selasa hari ini 25 Ogos 2026. Di jam yang terakhir ini, seperti biasa, kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti dan kita mulakan dengan lagu dari Anis Suraya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Pahang FM Satu Pilihan.

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Radio Malaysia.

Ada masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan sebagai pandu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya waktu solat pada isyak pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 8.27 minit malam, dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada isyak.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina bi nur hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apabila tiba sahaja Maulidur Rasul, kita sering dengar ungkapan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persoalannya, sejauh manakah cinta itu benar? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Nabi SAW. Nescaya Allah mencintai kamu. Kita kena ingat, cinta kepada Rasul bukan hanya pada selawat di bibir, tetapi pada sunnah dalam kehidupan. Kalau kita betul cinta Nabi, maka jomlah kita ikut seperti Nabi SAW.
2: Cantiknya iman,

waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Radio Blue.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baru saja berlalu lagu dari Kai dengan lagunya Dambaan Pilu dah pun 8.53 minit malam pada ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temankan anda Hezri dari pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada anda semua yang terus menerus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan supaya anda semua terhibur bersama dengan saya seawal pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM dan insyaAllah di jam yang seterusnya dalam Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya Wawa yang akan temankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi pastinya di Pahang FM 1 Pilihan. Jadi jaga diri untuk anda semua. Salam Maulidur Rasul saya ucapkan kepada anda semua. Semoga kita semua akan terus menerus menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih untuk anda semua. Assalamualaikum.

0: 104 plan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Pak.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit malam WEWE Wawas ini bersama dengan anda. Ya, zon inspirasi kita edisi hari ini 25 Ogos 2026 hari Selasa. Hingga jam 12.30 malam nanti saya bersama dengan anda. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Hezri, yang telah bersama dengan anda di zon urani 6 petang hingga 9 malam. Okey, dan untuk hari ini dah masuk pun 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan bagi saya belum lagi terlambatlah untuk saya ucapkan salam Maulid Rasul buat semua umat Islam, ya. Okey, dan inilah sedikitlah perkongsian biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan kita semua, ya, sedikit, ya. Untuk hari ini, di mana nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah, nama ayah baginda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, ibu baginda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra. Kemudian tarikh lahir 12 Rabiul Awal 570 Masihi di Mekah, dan antara ibu susuan Suwaibah Al-Aslamiyah dan juga Halimatus Sadiyah. Okey, dan perkahwinan baginda pada usia 25 tahun dengan Siti Hadijah, kemudian wafat pada hari Senin sebelum tengah hari 12 Rabiul Awal pada usia 63 tahun. Okey, ini sumber infografik daripada Zayan FM. Jadi untuk anda, ya, kawan kata, itulah kita punya Rahmatul Lil Alamin bersama dengan Maizin untuk anda semua.

Ya, Nadira dengan Bukan Lagi Kita membawa kita ke 9.28 menghampiri 9.29 minit malam. Okey, sebelum kita ke Oya Sumi, sekejap lagi perkongsian untuk anda malam ini. Semangat Aspirasi Merdeka 2026 untuk Zon Timur akan berlangsung pada 27 Ogos ini, hari Khamis ya, pada 9 pagi di UTC Kuantan Pahang, dengan temanya Semangat Aspirasi Malaysia Satu Suara Satu Jiwa. Okey, di mana Semangat Aspirasi Merdeka SAM adalah kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia lah, yang merupakan program tonggak bahagian program radio di mana dilaksanakan sempena Bulan Kebangsaan. Dan program ini merupakan usaha berterusan RPM lah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat kan. Dan juga Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia akan diadakan, telah pun diadakan pada 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Dan kini masanya Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia ke Zon Timur. Jadi anda boleh ikuti laporan langsung program ini melalui Pang FM jugalah. Selain itu, yang akan ada juga di sana di UTC Kuantan pada hari Khamis ini, mula 9 pagi ada DJ Corner di sana. Ada juga pertandingan mewarna, pertandingan cilik, ada pameran ADK, PTPTN dan juga rakan kerjasama strategik yang lain lah. Ada juga saringan kesihatan dan pelbagai cedera hati, juga barangan percuma untuk diberikan kepada anda. Terhad ya? Terhad. Saya cakap awal lah, terhad. Jadi untuk anda boleh meriahkan sana 27 Ogos hari Khamis ini 9 pagi di UTC Kuantan Pahang. Kita nak masuk dalam Oya Sumi.

0: Okey, dari Besar FM, satu pilihan waktu sekarang 9.39 minit malam. Kita dalam Oya Sumi dah sekarang ini. Jadi untuk perkongsian kita pada minggu ini, macam minggu, dua minggu lepas saya cakap tentang keluarga, tapi keluarga kita sendiri kan. Tapi untuk minggu ini kita nak bercakap pasal keluarga, tapi keluarga orang lain pula. Untuk keluarga orang lain, kita akan tambah perkataan son di belakang sebagai rasa hormat. Kan. Jadi perkongsian pada minggu ini dari sumber YouTube Bumi Sakura juga. Kita cuba dengar sikit ya.
1: Oji-san, datuk. Oji-san, oba-san, nenek. Oba-san, oto-san, ayah. Oto-san, oka-san, ibu. Oka-san, oji-san, おばあさん, お父さん, お母さん, お兄さん, abang, お兄さん, お姉さん, kakak, お姉さん, お弟さん, adik lelaki, お弟さん, お妹さん, adik perempuan, お妹さん, お兄さん, お姉さん, お弟さん, imoto-san.
0: Ya, itu perkongsian kita untuk minggu ini pula. Kalau kita bercakap tentang keluarga orang lain, kan? Jadi macam kalau ayah kita, kita akan cakap haha, ibu kita cici. Tapi kalau kita bercakap pasal ayah dia, oto-san, oto-san, ataupun ibu dia, siapa tadi? Kan, okasan. Jadi itulah tadi perkongsian kita untuk minggu ini. Jadi selepas ini saya nak kongsi dengan anda pula satu-satu tempat yang juga menarik yang ada di Jepun. Ini dulu Mopno Cinderella.

Ya, yeah, tadi Iklim Monokagari Bluebird sebagai penutup kita dalam Oyasumi dan juga merupakan permintaan daripada Drex dari Medan Warisan Kuantan katanya. Terima kasih Drex. Okey, sekarang kita dah masuk jam yang kedua. Pukul 10 dah sekarang ni. Kita nak tunai permintaan pendengar-pendengar kita. Okey, ini yang pertama ini daripada Marina Abdullah Sungai Karang Pantai katanya. Assalamualaikum. Nak minta lagu Durul Kerana Terluka untuk pendengar Setiap FM. Tak lupa juga buat bonda tercinta Samsia Muhammad. Terima kasih Marina. Diteruskan lagi dengan orang Seginjan ni. Wah, katanya petang tadi pergi konvoi Parakan Selawat, naik butuh keliling kampung. Ya ke wak? Bagus, alhamdulillah. Ya, yeah. Okey, dan awak katanya nak minta lagu Bintang Budak Kacamata. Terima kasih wak. Kemudian dia teruskan lagi. Ini Romli. Romli mana Romli? Okey, Romli dari apa katanya nak minta lagu Zahli Hamid ya, Kerana Pengalaman. Okey, dan juga katanya salam Melayu Rasul, salam satu Malaysia dan salam kebendekaan. Gitulah. Terima kasihlah Romli. Terus lagi. Kita layanlah banyak sikit sekarang malam ni kan. Daripada Syed Zanal, masya-Allah pula. Okey, nak lagu Pemimpi Mimpi Dalam Mimpi Dhamma Sutra. Kita tunai 4 dululah untuk malam ini dalam permintaan lagu.

0: Ya, dan masuk terus dengan Umpama Mimpi dalam Mimpi 10.23 minit malam. Terus lagi kita dengan permintaan yang seterusnya. Okey, diteruskan lagi. Ini daripada Mi Fit. Pekan katanya. Dua lagu yang diminta, saya tunaikan yang kedua ya. Daripada Scorpion ya, Mi Fit. Harapnya terhibur lah. Okey, kemudian ini daripada Sahidan. Kita cuba dengar dulu.
1: Assalamualaikum Wawa. Selamat bertugas.
0: Ya.
1: Juga sihat. Tak ada konti tu. Saya nak tanya. Wawa sihat? Dah makan malam ke belum?
0: Okay. Oh, dah.
1: Wawa, saya nak dengarkan lagu daripada Ayi. Letak lagu tu juga khas buat pendengar Pahifan. Semoga terhibur.
0: Ya, terima kasih Zahidan. Ya, nak lagu Ayi. Dari Ayi dengan letak katanya. Terima kasih. Kemudian ini orang Rompin. Cik Intan Rompin katanya. Nak lagu Slam dengan Kembali Terjalin untuk hiburan semua. Terima kasih. Dan juga Sadia Osman Kemayan katanya. Nak dengar lagu Hindustan 1 Andeki Anjani. Okey, empat lagi permintaan pendengar kita. Kita mulakan Scorpion.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Ya, tadi lagu permintaan daripada Saidiah Osman. Kita tunaikan lagi tiga lah permintaan pendengar kita. Dan yang berbaki itu kita bawa ke jam berikutnya dalam Marathon Hits, ya. Sebab nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam. Okey, seterusnya ini Zulaika dari Melaka nak dengar lagu dari kumpulan Kumpulan Menara. Okey, dengan Salam Jatra. Diteruskan juga dengan Ilham Irfan dari Mengkuang nak dengar lagu Kumpulan Mei dengan Cinta Tersia. Okey, dan juga Suzana Bukit Ibam nak lagu daripada Uji Rashid dengan Mengapa Dirindu. Terus bersama Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Terjemah Nilai Islam Menerusi Kepimpinan Berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Ya, dari Mesa FM 1 bidan. Dan 11.11 minit malam, kita nak tunaikan lagi permintaan pendengar kita yang tak sempat kita tunaikan jam tadi. Kita bawa jam ini dalam Marathon Hits. Ya, muzik tanpa henti untuk anda. Okey, yang seterus ini dari Kak Mah Lembah Kelau katanya, assalamualaikum, nak minta lagu. Di sini ada dua, saya tunaikan yang pertama daripada Kumpulan Adiket tadi. Untuk adik, adik ipar, dengan ucapan salam takziah atas pemergian anak anda tercinta awal pagi tadi. Moga terus kuat, tabah menerima ujian dari Allah. Ya, semoga yang kata dipermudahkan segala urusan buat keluarga adik juga adik ipar Kak Mah, ya. Dan juga seterusnya, ini daripada Mak Tok Maran katanya, nak dengar lagu daripada Aris Arwatan, Lamunan Terhenti, untuk semua pendengar PFM katanya. Dan ini Manja katanya dari Karat, nak minta lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi, Mulan Jamila, untuk sahabat tersayang. Tapi tak diberitahu pula siapa sahabatnya. Ya, ok, ini Kak Asma Segar katanya, baru sampai lah 9 malam katanya, oh, daripada mana tadi, ya. Terima kasih lah Kak Asma, ya, tak minta lagu, ya. Okeylah, kita tunaikan permintaan mereka dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti.
3: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
4: Music, tak berhenti.

Yeah, itu dia Pak Kecani dengan Tina Arena dengan I Want to Spend My Lifetime Loving You. Kita ke 11.45 minit malam. Berakhir sudahlah kita dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti untuk anda untuk malam ini. Dan juga berakhir jugalah saya bersama dengan anda untuk 3 jam dari jam 9 malam, ya, Zon Inspirasi hingga 12.30 malam. Di mana nanti pukul 12 kita sambung siar ke National FM, ya, dan bersama dengan rakan yang seterusnya pula untuk Zon Aktif hari esok pula 6 pagi hingga 10 pagi. Okey. Jadi untuk anda, jumpa saya lagi insyaAllah hari esok juga di Zon Nurani pula 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat rakan CR di bilik sebelah, ya, Puan Nuzi dan juga Encik Amin. Okey, selamat malam semua. Semoga tidur tu, yang mimpi yang indah-indah, semoga tidur baca doa, ya. Assalamualaikum dan bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

Indah Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu dan petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Burung Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng Burung Hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ya.

Bersama Jim Baran dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu Pamaman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Golsen, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Golsen tau. Ada Fikri 92 yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur, ada Andi 83, Lavender Girl, Lina, Rashidi Abbas, ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad, ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Latte, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daud, Sabastar, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Untuk saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mama Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam-pam-pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus layan lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogatil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul Agam Berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Untuk pertemuan Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam, namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU tu, terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikis 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, Buruhantu, terima kasih hadir. Randuk Kasta, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Akhirnya salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Asli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Vanessa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya? Azli, Kio Kusanagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella, Putri Delisha, Putri Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani. Siapa lagi? Mat Beck Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey? Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya. Tapi dalam kelembutan kita,
jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrul Kiburhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: tumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Gembro Hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang. Di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Kok Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, Siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Beruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawapnel, Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Tahun 80-an pakai BMX memang kata orang tu memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alu Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Marpining, Junaidah Kamarin, Rosita Melijuah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akak Comel hadir dari Keluang Johor. Siapa lagi? Ada juga Backroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

Lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samiro, paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayani. Melalui lagunya Up Up Low di Calin. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemerohan tu. Oh ya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu langkah berjaga-jaga lah, minum air secukupnya, jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu tu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey, Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, dan juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ya peniagaan hari ini? Mudah-mudahan, saya doakan semoga peniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi, ada Azasno, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Kori juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simperenggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tapi-tapi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Berbasis 1.30 minit pagi sebagaimana yang sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan berbasis 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggi kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah, itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

Semua lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sangat sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan dan juga pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monumen. Water taxi dari Terra ke Monumen. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz taksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir, silakan. Yang tak dapat hadir, tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS 777, Pujangga Hati, Puteri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja Ani 78, Bang Hui, Jamila 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutratai juga turut bersama-sama. Ban SB pan-pan-pan, ini pilot darat Mastura, salam hadir katanya. Mantap, pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju eh. Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni eh? Sebab mereka sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sehat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi tentu cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM, sentiasa di hati.

ikhlas dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk malam ambang merdeka di ibu negara, di dataran merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di ibu negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di ibu negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan observasi pencegahan jenayah bersempena sambutan ambang merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada malam ambang merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Moiti. Fatimah Mama juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira Kamaruyah I13 dan 979. Kita ada Nurhani Mazna Abdullah Zam Kamal Nur Aira Mat Yusri Cikgu Ati Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi game buruh hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional game buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan game buruh hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: menyangkut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

Astro FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12:30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat, dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okey, baik. Waktu macam ni suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah semakin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National Anthem Sentiasa di Hati.

sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game buruh hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat, nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kata fikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okey, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

Yes, klip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat, kita senyum sendiri. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Borohantu.
1: Dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow pelan-pelan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Game Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okay, saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okay, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai Black Ant. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembah santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777, dah ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apa pun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia Tamparan Wanita daripada Elite.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu dia, angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata ya. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjaya ni saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Syari dan Musnah, tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nah, Sonar FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Ruz.

sikit pun, tetapi memberi pengertian yang besar. Dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Allah taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga, dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut ni wajib jaga tanah air ni. Betul, kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia, macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita, sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini, sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda, dia masuk melalui akidah, dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita berkongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada, umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan apa, eh okeylah ustaz, amanlah, tak ada perang. Ya, on behalf, alhamdulillah Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa

0: kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget? Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni dipanggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana je merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi itu dulu. Ha, pemerintahan dulu zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik apakah yang diletakkan perkataan merdeka, dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia sinkronis. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim itu adalah merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, Alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama' meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia sinkronis, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah. Mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul, sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah apa. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, yakni wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul 'alim. Tidak sama sekali Allah Ta'ala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957 yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan, hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka, bukan Dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Liggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan wujub, kita ada perasaan sub'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji. Dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas sembahyang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak duduklah baca al-mulk? Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana? Nah, pergilah sembahyang. Kalau atas jalan teguran, tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang Fardu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Bagi kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisahun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
2: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zubir Ahmad Malik. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 220.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحب شيئا وهو شر لكم.

قل قتال فيه كبير.

والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر

بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak sentuh kali ini berhubung dengan zikrul maut, mengingati mati. Ada setengah orang tak suka bercakap pasal kematian. Kalau kita nak cakap pasal kematian, dia kata tak payahlah, cakaplah pasal hidup ni, macam mana cara nak hidup, apa yang kita nak buat. Sebab inilah masa kita sedang berhadapan dengannya. Mungkin dia tidak tahu yang Nabi SAW bersabda, akthiru min zikri hazimil lazat, banyakkanlah oleh kamu mengingati kematian yang akan menghilangkan segala kelazatan atau kenikmatan. Itu perintah dan saran Nabi SAW. Maka kita patutlah mengingatkan soal mati ini. Apakah yang merisaukan kita tentang mati? Ada yang fikir bila mati dahlah habis cerita, apa nak risau lagi? Bila mati selesai masalah. Salah. Salah tu. Mati bukan penyelesaian masalah. Cakap pasal mati, kita risau dan takut. Satu, sakitnya ketika roh ditarik. Kedua, risau dan takut terputus peluang beramal dan tertutup peluang bertaubat. Yang ketiga, kita bimbang dan kita takut akan gelap dan sempitnya kubur. Dan yang paling kita takut sekali, selepas itu, selepas kita dibangkal, akan dibangkitkan gelap, hisab dan balasan akhirat. Lantaran itu, marilah kita beringat-ingat, sediakanlah bekal dan amal soleh dan ketaatan, dan kita meminimalkan dosa-dosa kita. Berfikirlah sebelum bertindak agar tak jatuh dalam kancah maksiat dan dosa.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi negeri Pahang yang ku cintai.
2: Kenapa suara saya tidak berbunyi ni?
3: Suara awak tidak berbunyi ya? Tolong rakan-rakan kita MCR. Suara Azhar Aziz tidak berbunyi. Suara saya sahaja yang kedengaran di konti. Baiklah Azhar Aziz, awak teruskan dengan urusan awak. Baik, sebenarnya hari ini ialah hari Rabu, 26 Ogos 2026, bersama dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebenarnya Azhar, semalam juga selain kita menyambut Maulidur Rasul, sebenarnya juga semalam adalah Hari Wanita Peringkat Kebangsaan. Hari Wanita Peringkat Kebangsaan Azhar. Jadi kita doakan juga kepada semua para wanita di luar sana terus bahagia, dipermudah urusan, okey. Bahagia di samping insan-insan yang tersayang, okey. Baik, hari ini juga sebenarnya banyak kita nak kongsi. Di jam yang pertama kita ada tajuk utama akhbar, dan kejap lagi pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, sabar, suara Azhar Aziz masih belum kedengaran. Tak apa. Jadi untuk hari inilah ya, kita nak kongsi juga bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Kita nak pergi ke dada akhbar tempatan kita lah, macam biasa, untuk tajuk utama akhbar. Kalau kita lihat hari ini, menerusi bernama SPRM dakwa pendakwa selebriti kes seleweng lebih 12 juta ringgit.
2: Okey. Ha,
3: alhamdulillah. Akhirnya.
2: Terima kasih
3: kakak-kakak kita. Okay. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Akhirnya yeah, suara Azhar Aziz kedengaran. Mm-hmm. Saya baru nak masuk tajuk utama akhbar, okay, yang pertama
2: silakan,
3: pagi.
2: Silakan.
3: Saya kongsi ya Azhar Aziz.
2: Ya, sila.
3: Saya risau juga rakan-rakan pendengar kita. Mana Azhar Aziz? Ada. Mana Azhar Aziz? Ada ya?
2: Sila teruskan Tira.
3: Saya teruskan
2: dengan tajuk utama akhbar.
3: Baik, untuk pagi ni menerusi bernama, sekali lagi saya kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita.
2: Okay.
3: SPRM dakwa pendakwa selebriti. Hari ini kes leweng lebih 12 juta ringgit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mendakwa seorang pengerusi pertubuhan bukan kerajaan NGO yang juga pendakwa selebriti berhubung kes penyelewengan dana bernilai lebih 12 juta ringgit, dan turut akan didakwa ialah setiausaha NGO berkenaan. Dan menurut jemputan media yang diedarkan semalam, pendakwaan terhadap kedua-dua individu berusia 30-an akan dilakukan di Mahkamah Seksyen Seremban Negeri 9 pada 9 pagi. Dan sikit juga nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita, yang mana pada 22 April SPRM Negeri 9 dilaporkan menahan seorang pendakwa bebas kerana disyaki menyalahgunakan kuasa dan penyelewengan dana sebuah NGO berjumlah kira-kira 12,003 juta ringgit untuk kepentingan peribadi.
2: Okey, itu menerusi bernama. Dan seterusnya menerusi berita harian online, RCITH bukan alat politik cari keputusan sendiri. Okey, ini kata Muhammad Kamil, dan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji TH bukan alat untuk mencari keputusan yang memihak kepada mana-mana parti politik. Sebaliknya, diwujudkan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta, dokumen dan juga keterangan. Dan sehubungan dengan itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munim mempersoalkan kewajaran desakan Perikatan Nasional PN dan UMNO supaya RCI baru ditubuhkan bagi menyiasat semula isu pengurusan institusi berkenaan. Okay. Dan beliau berkata laporan RCI itu yang didedahkan kepada umum bulan lepas bukan ditubuhkan oleh kerajaan Marani. Sebaliknya, prosesnya bermula ketika pihak yang kini mendesak siasatan baru berada dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini.
3: Okey, kita beralih pula lah menerusi My Metro. Gajah jantan cedera di JRTB, penghidupan pantau 2 kali sehari. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Perak menjalankan pemantauan berterusan berhubung kehadiran gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat JRTB Great sejak 17 Ogos lalu. Dan Jabatan Perlitan Semenanjung Malaysia kongsikan juga hasil pemantauan awal mendapati mamalia berkenaan mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Bagaimanapun, keadaan fizikal dan tingkah lakunya adalah normal serta masih mampu makan dan bergerak dengan baik, dan keadaan luka juga didapati semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dan sikit nak kongsi lagi ni, pihaknya sudah mengambil tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan serta terus melaksanakan pemantauan lah terhadap pergerakan dan keadaannya di lapangan, memandangkan mamalia itu masih kerap kembali ke kawasan jalan raya. Operasi pemantauan dan kawalan ditingkatkan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Jadi orang-orang awam jugalah diminta memberi kerjasama sepenuhnya lah dengan mematuhi arahan penguatkuasaan dan petugas Jabatan Perlitan sekiranya berada di kawasan pemantauan, iaitu di kawasan Hentian Rehat RNR Titiwangsa menuju ke Gua Musang katanya. Apapun, kita tengok juga banyak video-video yang tular berkaitan tentang gajah ini yang dikenali juga sebagai gajah sulung. Ramai yang mendoakan gajah ini moga selamat sampai ke habitat asal dia, ke Gua Musang katanya.
2: Dan seterusnya menerusi Cosmo untuk hari ini, lelaki maut dirampu azar ketika bergaduh. Pergaduhan membabitkan sekumpulan lelaki bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka maut selepas dilanggar sebuah produk azar dalam kejadian di Jalan Mandolin, Taman Alam Megah Shah Alam. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 2 petang itu, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan semakan ke atas rakaman televisyen litar tertutup mendapati sekumpulan lelaki terbabit dalam pergaduhan sehingga berlaku kejadian tetap antara mereka. Jadi untuk ketahui berita lebih lanjut, anda boleh terus ikuti Cosmo My Metro. Berita harian online dan juga Bernama untuk hari ini.
3: Alhamdulillah. Akhirnya moga dipermudah urusan kita sepanjang 4 jam kita bersiaran, Azhar Aziz. Saya risau juga tadi kenapa suara Azhar Aziz ni tidak kedengaran.
2: Kalau tak dengar apa dia seorang je.
3: Janganlah begitu.
2: Untuk hari ini juga macam biasalah, pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi lah macam biasa dari Wisma Berita RTM. Dan jam yang seterusnya nanti ada lagi info nak kita kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Sof Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Song Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Odeh itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas. Menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Low Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat. Gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengan saya Atira Wahab.
1: Bunga ya. Ada bunga saya lah. Teman, teman anda hari ini. InsyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okey.
0: Ya.
1: Jadi mungkin untuk hari ini ada di antara anda yang merancang untuk orang kata
0: nak tukar my cat. Ya. Lepas tu not sekali ni pula apa anak pertama kali dah umur 12 tahun kan nak tukar ya. Jadi nak kongsi jugalah saya berkaitan tentang urusan cetakan MyCat ini.
1: Betul.
0: Yang mana dijangka mengalami sedikit gangguan sementara bermula hari ini ni 26 Ogos hingga 31 Ogos. Disebabkan proses peralihan kepada ada MyCat generasi baru.
1: Okey, jadi dan Jabatan Pendaftaran Negara CPN memaklumkan sekarang ni kata pihaknya sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCat sedia ada kepada kad pengenalan generasi baru. Dan kita tahu Jun baru ni telah pun diperkenalkan orang kata MyCat jenis barulah ya.
0: Ya, betul.
1: Dan sekarang orang ramai tidak mempunyai keperluan mendesak lagi dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau pergantian MyCat sepanjang tempoh berkenaan. Jadi kena biar dululah ya. Mungkin adik-adik kita yang mana berusia 12 tahun yang nak buat MyCat baru tu kalau boleh tangguhkan dahulu.
0: Betul. InsyaAllah. Kalau kalau ada urusan lain, mungkin boleh hubungi JPN Azazia sebelum kita memulakan perjalanan kan. Yeah. Jadi sebelum pergi ke JPN ni, tunggu dulu, semak dulu dengan JPN sebelum pergi. Anak-anak lagi kalau apa tu perkara tu tak penting, mendesak, tak mendesak kan. Apa-apa kita doakan moga dipermudah urusan anda pagi ni.
1: Jadi selepas 31 Ogos tu bolehlah.
0: Selepas 31 Ogos bermula hari ni hingga 31 Ogos.
1: Okey, dan untuk hari ni juga edisi Rabu kita ada also macam biasalah ya. Untuk minggu ini kita ada bertemakan
0: Hollywood Legend.
1: Alright, lagu yang pertama dia belum awesome lagu ini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: 7:17 minit pagi, masuk jam yang kedua untuk zon aktif hari ini, edisi Rabu 26 Ogos 2026 bersama 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
2: Macam biasa, menerusi zon aktif 6:10 pagi, anda akan ditemani dua bunga pagi ni. Bersama

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suahian seri tadi ke seliwan ngak. Kompeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah. Bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.
9: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan bulan kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, pihak tertentu, kerajaan telah menggalakkan supaya premis perniagaan ataupun pejabat turut serta dalam sambutan kemerdekaan pada setiap tahun. Pada pendapat saya, jika tuan-tuan dan puan-puan pendengar Pahang FM ada mempunyai premis perniagaan ataupun pejabat, apalah kiranya jika tuan-tuan dan puan-puan menyertai sambutan pada tahun ini dengan mengibarkan bendera Malaysia dan juga Pahang di premis tuan-tuan dan puan-puan. Jika saya lihat di sekitar bandar, memang telah ada premis-premis tersebut yang telah mengibarkan dan menggantung bendera Malaysia dan juga Pahang. Namun sedikit mendukacitakan kerana ada kalangan premis tersebut di mana bendera yang dikibarkan tersebut telah agak pudar warnanya dan telah agak lusuh. Jadi pada pendapat saya, eloklah tuan-tuan dan puan-puan memeriksa semula bendera tersebut. Jika keadaannya telah agak pudar ataupun telah agak lusuh, bolehlah menggantikan bendera yang telah lusuh ataupun telah pudar tersebut dengan bendera yang baru. Jadi saya yakin dan percaya kos untuk membeli bendera tersebut tidaklah begitu tinggi. Ini di luar premis tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam premis juga, bolehlah kita meminta rakan-rakan sepejabat ataupun perniagaan untuk turut memeriahkan dalam suasana. Ini menunjukkan semangat kita untuk menyambut ataupun memberi sokongan kepada semangat Malaysia kita. Jadi itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini terus saja membeli bendera jika belum lagi mengibarkan bendera tersebut di premis perniagaan atau pejabat. Jadi akhir kata, kita berjumpa lagi di waktu yang sama besok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 26 Ogos 2026. Sari berita utama, 10,000 jalur gemilang disasar dipasang di Felda Jengke 24 sempena Hari Kebangsaan. Farmer Pahang beli lebih 190,000 kilogram durian kampung dan klon bulan lalu. Berita sepenuhnya. Felda Jengke 24 bergotong royong memasang bendera di sepanjang jalan di tanah rancangan itu untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Ketua Peneroka Felda Jengke 24, Razak Daud berkata sebanyak 10,000 bendera disasarkan dipasang tahun ini sebagai persediaan menyambut Hari Kebangsaan. Selain 300 buah rumah peneroka, jalur gemilang juga dipasang di premis dan kediaman kakitangan Felda. Daerah Rompin menjadi destinasi kelima pelaksanaan program Sentuhan Rakyat Makmur PSRM Jabatan Perhutanan Negeri Pahang selepas program sama diadakan di Maran, Kuantan, Bera dan juga Raub. Pemilihan Rompin sebagai lokasi siri kelima meneruskan usaha kerajaan negeri mendekati masyarakat secara langsung selain mengenal pasti isu, keperluan dan permasalahan setempat untuk disalurkan kepada agensi berkaitan. Pelbagai pengisian disediakan sepanjang program berkenaan termasuk sesi ziarah makmur, penyampaian sumbangan, town hall kerajaan negeri bersama masyarakat, jualan rahmah, penyerahan anak pokok serta pameran dan perkhidmatan agensi kerajaan. Bagi sesi ziarah makmur, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Dr. Griping Anak Akeng menyantuni penduduk dan menyampaikan bakul sumbangan kepada isi rumah di Kampung Pianggu. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Pahang membeli lebih 190,974 kilogram durian kampung dan klon bulan lalu. Kos belian hasil kebun milik 85 petani tempatan di Jerantut, Bentong dan Raub lebih RM988,727 dengan nilai jualan mencecah RM1.3 juta. Pengerusi Farma Pahang, Rashiha Mamat berkata pihaknya lebih aktif membuat belian durian pada musim kedua berbanding musim pertama awal tahun ini kerana pengeluaran buah yang begitu banyak. Pengeluaran durian kampung lebih tinggi berbanding durian klon hingga menyebabkan harga ladang dan jualan runcit jatuh agak ketara. Masyarakat Kuantan digalakkan menyertai program kutipan Jangan Buang Ini Wang yang memberi peluang kepada orang ramai mengumpul dan membawa barangan terpakai untuk dikitar semula. Program berkenaan akan diadakan pada Jumaat ini bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari di perkarangan Dewan Majlis Bandaraya Kuantan. Antaranya barangan yang boleh dibawa untuk kutipan termasuk plastik, minyak masak terpakai, sesi elektronik atau e-waste serta kertas. Inisiatif itu bukan sahaja membantu mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan, malah memberi nilai ekonomi kepada barangan terpakai melalui amalan kitar semula. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tok Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: FYP up, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti.
4: Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan